0: Bang. Ah, lelet amat sih.
1: Santai aja kali bro. Buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting tahu.
2: Berkendaralah dengan sabar. Tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan. Demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Informasi untuk pagi hari ini datang untuk adik-adik di kampus ya. Jadi teman Pro 2, Kementerian Hukum resmi membentuk 1266 sentra kekayaan intelektual di perguruan tinggi seluruh Indonesia. Jadi program ini tujuannya untuk mempercepat hilirisasi riset kampus supaya bisa berkembang menjadi produk dan juga inovasi yang bernilai ekonomi bagi masyarakat serta industri nasional, teman Pro 2. Tentunya ya, ini Jawa Barat menjadi provinsi dengan pembentukan sentra KI terbanyak melalui 192 kerjasama. Kemudian ada Jawa Timur ya, mencatat 187 kerjasama, disusul DKI Jakarta 114 kerjasama, dan Daerah Istimewa Yogyakarta itu menyusul 99 kerjasama, teman Pro 2 ya. Tentunya keberadaan sentra KI ini penting ya untuk meningkatkan pemahaman akademisi mengenai perlindungan kekayaan intelektual, sekaligus mempercepat juga hilirisasi inovasi perguruan tinggi, teman Pro 2. Seperti yang Pida katakan tadi ya. Informasi pagi hari ini Pida kutip dari rri.co.id.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Spada bareng sama Vidya, teman Pro 2. Jadi kali ini teman Pro 2, Indonesia resmi punya kapal penyelamat kapal selam pertama ya, namanya KRI Canopus 936. Wih, kapalnya canggih teman Pro 2, karena bakal jadi andalan buat misi penyelamatan bawah laut sampai memperkuat pertahanan maritim Indonesia. Dan ini kerennya lagi bahwa KRI Canopus 936 itu dilengkapi sama teknologi modern kayak drone bawah air. Terus ada robot penyelamnya juga, sampai ada sistem

Teman Pro 2, ada kabar keberan lagi dari film action dan game. Tapi ini mungkin buat para pecinta sih, pecinta film action dan game. Karena apa? Yang bikin kita bangga tuh sebenarnya adalah salah satu pemainnya dari Indonesia, Joe Taslim. Joe Taslim ya, balik di Mortal Kombat 2 sebagai Bihan yang bakal bertransformasi jadi Nob Saibot. Dan menariknya ya teman Pro 2, Joe Taslim ini sampai melakukan riset mendalam supaya perubahan karakternya ini terasa natural dan nyambung banget sama film sebelumnya. Dan film ini disutradarai oleh Simon McQuoid dan diproduksi beberapa studio besar Hollywood teman Pro 2. Cuman yang agak aku paling amazed adalah apa ya, kalau kita bilang tuh alat perangnya lah ibaratnya ya. Dia pakai celurit dong. Wah, ini sih Indonesia banget gak sih? Udah nonton filmnya belum sih? Aku jujur belum, tapi udah ngeliat spoilernya dan tertarik banget pengen nonton sih teman Pro 2.

Terus 5,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita tahu bahwa kayaknya cuaca akhir-akhir ini emang bikin bingung ya. Pagi panas banget, siangnya malah hujan, deras gitu ya. Dan tentu ini perubahan cuaca kayak gini tuh bisa bikin daya tahan tubuh kita tuh gampang drop, karena virus lebih cepat menyebar ya. Dan tubuh itu harus kerja ekstra gitu buat beradaptasi. Akibatnya batuk, pilek, sampai badan lemes, jadi lebih gampang muncul. Nah, gimana supaya bisa tetap fit? Jangan lupa untuk biasain hidup bersih, rajin cuci tangan, makan buah dan sayur, plus cukup minum air ya, walaupun cuaca dingin teman Pro 2. Tidur itu juga penting banget teman Pro 2 ya. Jadi kamu harus usahain untuk tidur 7-8 jam sehari biar imunnya tetap kuat ya. Jangan mager juga teman Pro 2. Jadi kalau bisa olahraga lah tipis-tipis gitu ya, 30 menit aja sehari. Dan pastinya selalu siap untuk payung atau jaket kalau misalnya kalian beraktivitas di luar. Oke? Jadi selamat menjalankan aktivitas untuk hari ini, mudah-mudahan lancar teman Pro 2.

0: Remaja kita memang dekat dengan dunia digital, tapi tahukah kamu, terlalu lama bermain media sosial bisa membuat anak remaja kurang tidur, kurang fokus belajar, bahkan merasa cemas yang berlebihan.
1: Orang tua, ayo bijak mendampingi. Batasi waktu bermain medsos, arahkan anak pada kegiatan positif seperti olahraga, membaca, atau berkarya sesuai minat mereka.
2: Media sosial memang penting, tapi kesehatan mental dan masa depan remaja jauh lebih berharga.
3: Ayo gunakan media sosial secukupnya demi remaja Indonesia yang sehat dan berprestasi.
4: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Masa dah tahu Bengkulu di mana?
1: Apa, Cik? Pagi ibu betul kolang ngomel.
0: Iko nak. Orang jualan online kau. Masa dah tahu di mana Bengkulu?
1: Lah, masa pula orang tu dah tahu. Tolong Cik kecekkan ke yang jualan tu, Bengkulu kau, provinsi yang ada di Sumatera. Banyak sejarahnya. Apalagi budayanya di siko. Ada Kak Tabot, rumah Bung Karno, dan tu kecekkan pulau ada benteng Marlboro, bunga rapesia, ada pulau musik dol, nanglah sampai ke luar negeri.
0: Nah, itunya. Biarlah saya kecekkan kayak tukang jualan online.
1: Kecekkan jangan sampai
0: jatuh. Lemak aja. Mas sudah tahu nama Bengkulu di mana.
1: Tapi Cik, ada lagi.
0: Apa?
1: Sekalian pulau Cik pesankan juga yang Cik pesan tu sebuah untuk saya.
0: Kau nya?
1: Cak mano ya?

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lah. Asyik, gak ketahuan. Ngedus lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ya.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.

0: Dia lagi.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

Jean-Pierre Papin. Lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991, ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masa lalu.

101 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ada Gusti Irwan lewat hari yang mantap ya. Dan sudah video temani tentunya untuk pagi hari ini hingga pukul 9 lebih 43 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 yang baru aja menyambut siaran kami, video yang temenin untuk sepada kali ini, jangan kemana-mana sebenarnya, karena masih ada beberapa menit ke depan lagi aja ya kebersamaan Vidya untuk menemani kalian. Tapi sebelum Vidya beralih ke lagu lagi, Vidya punya informasi buat kamu para pecinta voli ya. Ini ada Megawati Hangestri, yang Megawati Pertiwi ya, alias Megatron. Asik. Ini resmi balik lagi ke Liga Voli Korea Selatan musim 2026-2027 ya. Dan kali ini Mega bergabung bersama tim Hyundai Hill State di bawah arahan pelatih Kang Sung Hyung ya. Tapi dia gak sendirian, Mega juga bakal satu tim sama pemain asal Amerika Serikat yaitu Jordan Wilson. Sebelumnya Mega sempat tampil keren bareng Red Spark ya selama 2 musim dari 2023 sampai 2025. Jadi kita bakal siap-siap bakal lihat aksi Spike mematikan dari Megatron lagi nih, teman Pro 2. Tapi di Korea ya. Siapa yang udah siap untuk melihat voli Korea lagi? Aku sih ya, aku tuh aduh luar biasa ya. Yang pastinya untuk mendukung siapa? Mendukung Megawati dong.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi, itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus, kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga dari sorak-sorai stadion hingga detak jantung jutaan fans. Inilah saat dimana semangat, harapan dan kebanggaan bersatu dalam satu permainan sepak bola. Saya Robby Wijaya, mantan manajer tim Prapon Bengkulu tahun 2019. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak program acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Dukung tim favoritmu dan biarkan semangat sepak bola menyatu bagi kita semua. Dan jangan sampai ketinggalan, ikuti terus program RRI Bengkulu di program 1, 2, dan 4 karena kami akan menemani Anda dengan update terkini, analisa seru, dan terutama energi luar biasa dari sepak bola terbesar di dunia. Dan selamat mendengarkan dan selamat menyaksikan. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Satu lagu miliknya Jungkook lewat lagunya Dreamers ya. Ini adalah lagu ya, theme song untuk Piala Dunia tahun 2022 ya, teman Pro 2. Dan lagu ini menjadi penutup untuk kebersamaan video menemani kalian. Setelah ini ada Intan. Jadi stay tune aja terus di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pidia pamit undur diri and bye-bye.
1: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Mitra. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Santai siang di Pro 2 FM.

105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Halo, halo teman Pro 2. Kita ketemu di Santai Siang hari ini, hari Rabu 13 Mei 2026. Gimana nih kabarnya hari ini teman Pro 2? Semoga kamu dalam keadaan sehat-sehat, lagi happy, lagi excited mengerjakan hal-hal yang penting buat kamu ya. By the way, kita sekarang di jam requestan sampai jam 12 siang. Untuk kamu yang pengen gabungan, langsung aja gaskan ke TikTok @pro2bengkulu atau bisa juga hubungin aku di 0811-7322-330. Kak Fatimah Octavia gabungan di TikTok, katanya lagunya Lila gak romantis. Boleh deh, langsung aja diputerin ya. Ini dia lagunya buat kamu.

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Buat kamu nih yang suka banget sama budaya Jepang dan juga concern tentang mental health, kamu mesti banget cobain baca buku Norwegian Wood karya Haruki Murakami. Jadi inti buku ini adalah kisah perjalanan emosional seorang pemuda bernama Toru Watanabe. Kamu akan ketemu kisah Toru Watanabe yang menceritakan kembali masa mudanya, termasuk hubungannya dengan dua wanita penting dalam hidupnya, Naoko dan Midori. Nah, dia pertama kali itu ketemu sama Naoko dan Kizuki, sahabatnya yang kemudian hilang secara tragis. Akhirnya kehilangan Kizuki meninggalkan bekas yang dalam banget sama Toru dan Naoko. Akhirnya Toru dan Naoko memiliki hubungan khusus nih karena keduanya merasa terkait akan kehilangan dan kesepian tadi. Tapi akhirnya Naoko harus menjalani perawatan di sebuah sanatorium karena masalah mentalnya. Nah, terus Toru pindah nih ke Tokyo untuk kuliah. Akhirnya ia ketemu sama Midori, seorang wanita yang berlawanan dengan Naoko. Midori ini semangat banget sama energik. Akhirnya mereka saling tertarik. Nah, Toru akhirnya terjebak dalam perasaan antara dia, Naoko, dan juga Midori. Novel ini menggali tema kesepian, kehilangan, cinta, dan pertumbuhan. Toru akhirnya mencoba mencari arti dalam hubungan dengan kedua wanita tadi. Norwegian Wood ini adalah cerita yang melibatkan perasaan dan pertumbuhan karakter dalam menghadapi kompleksitas hubungan manusia. Ini juga akan memberi kamu gambaran tentang budaya Jepang di era tahun 1960-an. Bukunya tebal, seru, dan dari aku, 9/10, mesti baca.

0: Saya ku kan lah tamat SMA, mak. Saya ndak kuliah. Boleh ya, mak?
1: Jadilah pulo kuliah-kuliah. Tamat SMA juga kau lah bersyukur.
0: Saya selero, mak, ndak kuliah, mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pulo.
1: Ay, tak usah lah kau kok tinggi nian cita-cita tu. Jadilah nolong mak kerjo. Kuliah kini mahal.
0: Aduh, mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi mak kerjo.
1: Hah, di mana pulo bisa kuliah model cak itu?
0: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel. Bisa di mana aja. Bisa sambil kerjo, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, mak. Lulusannya lah terbukti pulo. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk negara umur, mak. Tidak pakai-pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
1: Padahal nian pulo. Kapan pulo pendaftarannya itu?
0: Kini lah mulai buka pendaftarannya, mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL alih kredit itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantornya, mak, Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna, atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.ut.ac.id. Cuma UT Bengkulu kok lama yang negeri, akreditasi A, padek cacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
1: Ay, lah kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau cak ini.
2: Info lebih lanjut bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851 7829 0470.

Teman Pro 2 lagi ramai dibahas soal hantavirus yang berasal dari tikus. Nah, Dinkes Kota Bengkulu minta seluruh fasilitas kesehatan lebih waspada, terutama di kawasan yang lingkungannya kurang bersih. Jadi jangan malas bersihin rumah dan pekarangan, karena hidup sehat dimulai dari lingkungan yang bersih. By the way, kita masih di jam requestan. Yang pengen gabung masih boleh banget, aku live di TikTok Pro 2 Bengkulu sampai jam 12 siang. Setelah ini ada lagu dari Derby dengan Gelora Asmara. Abis itu ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Terus ada juga yang request soundtracknya Drakor Goblin, Stay With Me. Satu-satu bakal diputerin. Yang masih pengen gabung bisa juga ke 0811 7322 330.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Taman Pro 2 Balai Buntar sekarang tuh jadi salah satu spot favorit warga Bengkulu. Mulai dari jogging, latihan mobil ya, sampai jajan kuliner UMKM, semuanya tuh ada. Warga juga bilang tempatnya nyaman, bersih, dan cocok buat quality time tipis-tipis bareng teman atau keluarga. By the way, kita masih di requestan ya. Ya ampun, lagunya tidak ada. Serius, aduh, ya sudahlah ya. Untuk Kak Ria Aden, nanti aku bakal puterin lagi lagu soundtrack Goblin tadi. Astaga, ini kayaknya kebalik deh antara apa namanya audio yang utama sama mikrofonnya sepertinya. Jadi nanti aku coba puterin lagi ya Kak. Gak usah khawatir, kita puterin lagi aja lagunya. Yang masih pengen gabungan langsung aja gaskan ke TikTok @pro2bengkulu atau ke 0811 7322 330.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini, Deri. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Eh, ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

lewat film pendek bertema literasi digital dan kesadaran hukum di dunia cyber. Filmnya berjudul Argumentum et Fiction, jadi bukti kalau anak muda Bengkulu juga bisa berkarya kreatif dan berprestasi di tingkat nasional. Wow, juara satu nasional guys. By the way, ini infonya dari rri.co.id. Kita masih di jam requestan sampai jam 12 siang. Aku masih live juga di TikTok @pro2bengkulu. Tadi ada yang pengen dengerin lagunya Shilon 7, Afghan, terus ada yang pengen dengerin lagunya Jenny, Ungu juga. Satu-satu diputerin ya. Thank you untuk kamu yang udah gabungan.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Halo nak.
4: Halo bu, sekarang lagi di mana ya?
3: Ibu lagi di Mekah nak, doain ya, semoga ibadahnya lancar.
4: Iya bu.
5: Musim haji, rindu dan khawatir sering terasa bersamaan. Tapi sekarang, kamu bisa tetap terhubung dengan Romex Haji dari Telkomsel. Nikmati total kuota 32GB termasuk 1GB kuota transit dan 2GB kuota Indonesia dengan masa aktif hingga 50 hari. Plus, bonus voucher makanan Nusantara di Damba Restoran Mekah. Biar di tanah suci, tetap terasa hangatnya Indonesia. Semua ini cukup Rp880.000 dan bisa kamu kirim langsung dari Indonesia lewat Telkomsel atau outlet terdekat. Cek info di tcel.id/haji2026 atau ketik bintang 266 pagar. Telkomsel selalu dekat di setiap langkah ibadah.

0: silahkan dicek ya, diklik ranjang belanjanya ya, yang di bawah silahkan dilihat-lihat dulu.
1: Belanja online memang mudah dan praktis. Kamu bisa dapatkan produk favoritmu dari mana saja dan kapan saja, dengan berbagai pilihan dan harga yang kompetitif. Belanja online juga memberikan kemudahan dalam membandingkan harga. Dan pilihan pengiriman yang cepat, produkmu akan segera sampai.
0: Kalau barangnya udah sampai ke rumah, terus ternyata kalian gak suka, boleh dikembalikan ya, bestia.
1: Belanja online, solusi belanja modern yang efisien.

Mungkin kalau dulu kita taunya diabetes tuh untuk orang yang udah berumur gitu ya. Tapi kalau sekarang generasi muda juga bisa kena diabetes. Karena pola makan gak sehat, kurang gerak, sampai kebanyakan rebahan sambil main handphone, scrolling, kurang gerak, itu bisa jadi pemicu juga. Jadi kayaknya kita udah harus mulai ya jaga pola makan, rutin olahraga, sama cek kesehatan secara berkala. Teman Pro 2, kita masih di jam requestan. Setengah jam lagi juga aku live di TikTok. Aku bakal puterin lagu dari For Revenge dengan Serana. Abis itu ada Westlife. Ada juga Jikustik sama lagunya Vanessa Z featuring Roni Parulian. Buat kamu yang udah request tadi,

0: Totebek, Totebek.
1: Apa? Enak ya jadi kamu.
0: Loh, kenapa?
1: Soalnya kamu ramah lingkungan. Nggak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
0: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
1: Nggak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
0: Hah? Serem!
1: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
0: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
1: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Kedua, ada yang suka makan pisgor alias pisang goreng. Pisang goreng ini resmi dinobatkan jadi dessert terbaik Asia Tenggara versi Taste Atlas. Renyah, manis, ini tuh bikin pisang goreng makin dilirik juga sama dunia ya. Kalau kamu tim pisang goreng hangat, biasanya pakai kopi atau teh nih teman Pro 2. By the way, jam requestan bentar lagi abis. Jam 12 tank aku off dulu di TikTok. Thank you untuk kamu yang udah gabungan, yang udah request lagu juga ya.

0: 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.
1: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Teman Pro 2 Kemenkes mencatat sampai tahun 2026 ini udah ada 23 orang yang terpapar hantavirus di Indonesia. Virus ini berasal dari tikus, bisa menular lewat urin atau kotorannya. Jadi penting banget buat tetap jaga kebersihan rumah, hindari lingkungan kotor, dan jangan lupa hidup sehat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

Siapa nih teman Pro 2 yang setiap harinya punya kebiasaan duduk lama-lama, berjam-jam, mungkin bisa jadi karena kerjaan di kantor, atau ngerjain tugas kuliah atau sekolah? Tahu nggak teman Pro 2, ternyata kebiasaan ini punya risiko yang nggak baik loh buat kesehatan kamu? Ada seorang spesialis ortopedi dan traumatologi, juga konsultan tulang belakang, Dr. Syafruddin, SPOT. Dia bilang kalau kebiasaan duduk terlalu lama itu kayaknya nggak terlihat berbahaya. Padahal sebetulnya bisa menyebabkan beberapa masalah kesehatan, kayak misalnya masalah pada postur tubuh. Duduk terlalu lama, posisi yang nggak bagus, itu nggak cuma bakal berpengaruh dalam postur tubuh aja, tapi juga meningkatkan risiko untuk mengalami nyeri pinggang yang bisa disebabkan karena beberapa faktor seperti hernia nukleus pulposus atau lebih dikenal dengan saraf kejepit. Ada risiko lainnya juga seperti masalah obesitas, gangguan pencernaan, otot melemah, tegang, diabetes, stres, bisa juga gangguan kecemasan lainnya. Nah, untuk menghindari bahaya-bahaya itu, ketika dirasa udah duduk terlalu lama, kamu bisa coba lakukan peregangan, olahraga ringan sebentar, terus latihan pernafasan juga, yang intinya bisa mengurangi risiko dari duduk terlalu lama itu, teman Pro 2. Ini infonya dari @kemenpora.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Kalau kamu suka nih bacaan yang mengandung unsur misteri dan juga plot twist yang parah luar biasa banyak, kamu mesti banget baca buku judulnya itu The Woman in the Window karya A.J. Fenn alias Daniel Mallory. Nah, buku ini tuh terbit tahun 2018 dan aku udah baca tahun 2019 kalau nggak salah. Dan waktu itu juga benar-benar hype banget. Bukunya tebel banget sih. Awalnya aku tuh mikir kayak kira-kira aku bakal bisa nggak ya baca buku ini cepet. Tapi saking serunya, duh, itu sebulan kurang udah selesai tuh. Dan ini bahkan disadur sama Netflix menjadi sebuah film. Tuh bayangin, saking bagusnya. Jadi buku The Woman in the Window ini itu mengisahkan tentang seorang perempuan bernama Anna Fox yang mempunyai penyakit agorafobia. Agorafobia ini merupakan salah satu jenis gangguan cemas. Dan ini disebabkan kalau misalnya mereka tuh ketemu sama orang-orang banyak ataupun berada di tempat terbuka gitu. Jadi akhirnya si Anna ini mengurung diri nih dan gak pernah keluar dari rumahnya yang gede di New York City. Nah, dia menghabiskan waktunya tuh dengan meminum anggur, terus juga nonton film-film klasik, sama mengintip tetangganya melalui jendela. Terus dia sempat ketemu sama tetangganya waktu tetangga barunya ini pindah ke rumah baru kan. Akhirnya dia berkunjung sebentar ke rumah si Anna ini dan mereka ngobrol. Nah, tiba-tiba di satu hari gitu kan, satu malam, dia ngelihat tetangganya ini dibunuh sama orang lain. Dia kaget dong, langsung shock gitu kan. Dia coba telepon polisi, dia coba kasih tahu orang-orang kalau misalnya ada pembunuhan di seberang rumahnya, alias di rumah tetangga barunya itu. Nah, anehnya, tiba-tiba tetangga yang dia pikir dibunuh itu muncul di depan muka dia gitu, dengan nama yang sama. Terus dia bilang, "Aku masih hidup kok," gitu. Nah, terus dia bingung kan, kira-kira siapa yang aku lihat sebagai korban pembunuhan di seberang tadi, gitu. Akhirnya Anna mulai nih menyelidiki dan juga mencari sendiri, berusaha mengungkap kira-kira apa sih misteri di balik pembunuhan yang dia saksikan sebelumnya. Novel ini memadukan unsur-unsur thriller psychology, misteri, dan juga psychology karakter yang kompleks banget. Novel ini juga mendapatkan predikat sebagai bestseller international dan mendapat pujian karena plotnya yang menggugah dan karakter yang mendalam juga. Pokoknya buat kamu yang doyan sama thriller, misteri, plot twist, mesti banget cobain baca buku ini. 9/10.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.

ada gak nih teman pro 2 yang baru aja beli baju baru? Baju baru itu kelihatannya bersih banget, wangi barunya tuh khas gitu ya. Mungkin ada yang pernah pakai baju baru tanpa dicuci dulu. Tapi sebetulnya sebaiknya itu enggak langsung dipakai sebelum dicuci ya teman pro 2. Dicuci dulu sebelum digunakan. Karena apa? Karena ada potensi adanya jamur, bakteri, sampai bahan kimia yang berbahaya. Kalau dari kompas.com, bakteri, kuman, jamur, atau bahan kimia di baju baru yang bersentuhan dengan kulit itu bisa menyebabkan masalah kulit. Jadi ya harus dicuci dulu sebelum dipakai untuk menghilangkan bakteri, jamur, sama serangga, menghilangkan pewarna tambahan yang ada di baju itu, juga untuk menghilangkan lapisan kimianya. Jadi yang baru beli baju, dicuci dulu, baru dipakai. Jangan lupa price tag-nya juga dilepas ya.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
5: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
4: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
5: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
4: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
5: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
4: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
5: Oh iya?
4: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
5: Hehehe, kadang sih, kadang.
4: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Teman Pro 2 dari laporan United Nations Environment Program bertajuk Food Waste Index 2021, negara kita jadi negara dengan produksi sampah makanan terbanyak di Asia Tenggara. Aduh, sedih ya. Jadi, berdasarkan data, total sampah makanan yang diproduksi Indonesia setiap tahun itu mencapai 20,93 juta ton. Ini berdampak serius loh terhadap kerusakan lingkungan dan juga krisis iklim. Jadi apa dong yang harus kita lakukan? Bisa dengan langkah sederhana seperti merencanakan menu makanan dengan bijak, mengorganisir menu makanan, menjadikan sisa makanan sebagai kompos, memanfaatkan kembali makanan, dan membagikan makanan berlebih kepada sesama. Yuk kita mulai mengurangi food loss dan food waste ini dengan melakukan langkah-langkah sederhana untuk menjaga kelestarian bumi dan kesejahteraan manusia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Santai Siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.

Buat kamu pecinta film drama keluarga, film Semua Akan Baik-Baik Saja siap tayang di bioskop hari ini nih, 13 Mei. Dibintangi Reza Rahadian dan Christine Hakim, film ini mengangkat soal kehilangan, rahasia keluarga, sampai pengorbanan yang relate banget sama kehidupan berkeluarga. Jadi buat kamu yang suka film-film drama keluarga, kayaknya bisa sih mencoba nonton film Semua Akan Baik-Baik Saja.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Esensi buku di RRI Bengkulu.
5: Untuk pendengar penggemar film booming Ada Apa Dengan Cinta 1 dan 2, pasti tahu karya yang satu ini. Buku kumpulan puisi Tidak Ada New York Hari Ini ciptaan M.A. An Mansur ini terdiri dari 31 puisi. Ada satu hal yang unik dalam buku ini, yaitu kumpulan puisinya ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ada pula versi bahasa Indonesianya saja, yang isi bukunya dikompilasikan dengan karya fotografi dari Moriza. Judul Tidak Ada New York Hari Ini diambil dari puisi kedua dalam buku ini, yang berjudul sama. Sedangkan puisi pertamanya berjudul Cinta. Tidak Ada New York Hari Ini memang menjadi wajah dari semua puisi. Dan untuk makna dari kumpulan puisi ini yaitu satu, kerinduan. Sebab kumpulan puisi ini adalah manifestasi kerinduan Rangga terlebih kepada cinta. Rangga yang dingin dalam karakternya di film AADC sebenarnya adalah Rangga yang rindu sekali dan sepinya terlihat dalam lembar-lembar puisi ini. Jika puisi adalah museum yang lengang, maka kumpulan puisi Tidak Ada New York Hari Ini adalah museum perasaan Rangga yang lengang pula. Puisi adalah museum yang lengang, masa remaja dan negeri jauh. Jatuh dan patah, foto-foto hitam putih, aroma kemeja ayah, dan senyum perempuan yang tidak membiarkanku merindukan senyum lain. Tidak Ada New York Hari Ini, karya M.A. An Mansur dan foto oleh Moriza, 9,5/10.

pecinta dunia Middle Earth, serial The Lord of the Rings, The Rings of Power, musim ketiga resmi tayang 11 November 2026. Musim terbaru ini bakal menampilkan perang besar antara bangsa Elf dan Sauron yang lagi berusaha menciptakan One Ring. Siap-siap nih, nostalgia sekaligus deg-degan lagi nonton serial The Lord of the Rings.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
0: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
2: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertanggung.

Apakah timeline sosmed kamu masih rame sama kasus cerdas cermat teman Pro 2? Kamu udah tahu belum sama siswi SMA asal Pontianak yang viral itu di lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI 2026? Namanya Josepha Alexandra. Dia ini gak cuma berprestasi tapi juga dipuji-puji sama netizen karena berani menyuarakan kebenaran ketika lomba berlangsung. Nah, ternyata si Josepha ini juga anak taekwondo loh, anak taekwondo, anak basket, dan gara-gara viral ini ternyata dia tuh sampai ditawarin S1 gratis di Tiongkok, terus juga kayak udah dapat garansi kerja di perusahaan-perusahaan multinasional. Wow, efek viral tuh gak main-main ya teman Pro 2.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabel gendut, Syabel gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah. Tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur.
1: Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Mak, saya ku kan lah tamat SMA, Mak. Saya ndak kuliah. Boleh ya, Mak?
1: Jadilah pulo kuliah-kuliah. Tamat SMA juga ulam syukur.
0: Saya selero, Mak, ndak kuliah, Mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pulo.
1: Ay, ndak usah lah, kau kok tinggi nian cita-cita tu. Jadilah nolong Mak kerjo. Kuliah kini mahal.
0: Aduh, Mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi Mak kerjo.
1: Di mana pulo bisa kuliah model cak itu?
0: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, Mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel. Bisa di mana aja. Bisa sambil kerjo, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, Mak. Lulusannya lah terbukti pulo. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk legalu umur, Mak. Tidak pakai-pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
1: Padik nian pulo. Kapan pulo pendaftarannya tu?
0: Kini lah mulai buka pendaftarannya, Mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL alih kredit itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantornya, Mak, Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna, atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.ut.ac.id. Cuma UT Bengkulu kolah, Mak, yang negeri, akreditasi A, padek kacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
1: Ay, lah kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau cak ini.
2: Info lebih lanjut bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851-7829-0470.
3: Sebab kita gantung banget, pakai ditanya.

adalah salah satu hiburan yang disukai banyak orang. Tapi kamu tahu nggak sih, apa film pertama yang diproduksi di Indonesia? Film pertama yang diproduksi di Indonesia dibintangi oleh anak-anak priai atau bangsawan di masa kolonial. Film ini disutradarai oleh dua orang Belanda, yaitu G. Kruger dan L. Hufeldorp. Film ini diputar pertama kali di dua bioskop di kota Bandung dari tanggal 3 Desember 1926 hingga 6 Januari 1927. Dan film itu berjudul Lutung Kasarung.

Gak sih di rumah makan nasi Padang, kalau makan di tempat, nasinya dikasih cuma 1 centong. Sedangkan, kalau dibungkus bisa 2-3 centong. Ternyata, itu bukan keusilan Uda dan Uni di rumah makannya loh. Jadi, masyarakat Sumatera Barat dulunya menyebut restoran Padang dengan nama Rumah Makan Ampera, yang merupakan singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat. Nah, menurut penjelasan dari Kompas, pasalnya, pada zaman penjajahan Belanda dulu, diceritakan bahwa hanya orang-orang elit saja yang bisa makan di rumah makan Padang. Hal ini membuat pribumi yang memesan makanan tidak bisa makan di tempat. Para pemilik warung makan Padang pun menunjukkan rasa solidaritasnya dengan menambahkan porsi nasi saat dibungkus. Pemilik warung makan Padang beranggapan kalau mereka yang membeli makan dibungkus akan berbagi dengan keluarganya di rumah. Oleh karena itu, nasi pun dilebihkan agar keluarga si pembeli juga bisa ikut menikmati nasi itu. Tapi tenang, kalau kamu masih lapar, boleh kok minta nasi ekstra sama Uda dan Uninya. Dah, nasi tambua cie, ke sambelan 20.

Dewan Pro 2, pemerintah bakal tindak tegas penerima bansos yang ketahuan memakai bantuan sosial buat judol judi online. Menko PM Muhaimin Iskandar bilang kalau terbukti dipakai untuk judol, penerima bisa langsung dicoret dari daftar bantuan. Jadi bansos diharapkan benar-benar dipakai buat kebutuhan penting dan meningkatkan kesejahteraan. Infonya dari rri.co.id.

0: aduh sakit banget. Aduh, si ampun. Aduh, sakit banget.
1: Mas, Mas. Permisi, Mas.
2: Iya, Mbak. Ada apa ya?
1: Kalau lagi di kendaraan jangan merokok dong. Itu abunya masuk ke mata saya. Sakit tahu.
3: Tuh kan, tadi udah diingetin. Malu tuh diliatin orang.
4: Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.

0: ada kendaraan platnya Z. Yang ini platnya AB. Nah, yang satu itu platnya BD. Sebenarnya dari mana ya asal-usul kode huruf di plat kendaraan ini?
1: Jadi, sejarah plat nomor di Indonesia sudah dimulai sejak pasukan Inggris berhasil menaklukkan Batavia dari tangan Belanda pada tahun 1811. Pada saat itu, Inggris membawa 15.600 tentara yang dibagi menjadi 26 batalion. Setiap batalionnya diberi kode penamaan dengan huruf A sampai dengan Z. Setiap batalion yang berhasil menaklukkan daerah-daerah yang ada di Indonesia, maka daerah tersebut plat nomor kendaraannya akan diberikan nama kode sesuai dengan batalion yang menguasai daerah itu. Sebagai contoh, misalnya daerah Batavia yang sekarang dikenal sebagai Jakarta. Dahulunya, itu berhasil ditaklukkan oleh batalion B, sementara Yogyakarta berhasil ditaklukkan oleh dua batalion, yaitu A dan B. Oleh karena itu, plat nomor kendaraan di Yogyakarta menggunakan kode AB. Begitupun dengan daerah lainnya di seluruh Indonesia. Dan hingga saat ini, penggunaan kode plat ini masih digunakan di Indonesia.

Siapa yang udah mulai demam-demam tapi bukan demam karena flu atau batuk melainkan demam FIFA World Cup 2026? Kalau soal demam Piala Dunia tuh nggak cuma soal nonton bola aja ya. Kalau kata pelatih senior asal Bengkulu M. Nasir, harapannya ajang sepak bola terbesar dunia ini bisa jadi penyemangat anak muda daerah buat makin serius menekuni dunia sepak bola. Apalagi format baru Piala Dunia itu bikin peluang negara Asia tampil di level internasional sebetulnya makin terbuka lebar. Semoga aja makin banyak talenta muda yang bersinar dari daerah-daerah termasuk juga dari Bengkulu ya teman Pro 2.

0: Halo, Nak.
1: Halo, Bu. Sekarang lagi di mana ya?
0: Ibu lagi di Mekah, Nak. Doain ya, semoga ibadahnya lancar.
1: Iya, Bu.
2: Musim haji, rindu dan khawatir sering terasa bersamaan. Tapi sekarang, kamu bisa tetap terhubung dengan Romex Haji dari Telkomsel. Nikmati total kuota 32GB, termasuk 1GB kuota transit dan 2GB kuota Indonesia dengan masa aktif hingga 50 hari. Plus, bonus voucher makanan Nusantara di Damba Restoran Mekah, biar di Tanah Suci tetap terasa hangatnya Indonesia. Semua ini cukup Rp880.000 dan bisa kamu kirim langsung dari Indonesia lewat Telkomsel atau outlet terdekat. Cek info di tcel.id/haji2026 atau ketik bintang 266 pagar. Telkomsel selalu dekat di setiap langkah ibadah.

0: Alfredo. Alfredo.
1: Iya, Bapak.
0: Ini, kau punya tugas nih. Bapak baru dari sekolah ambil tugas.
1: Banyak ya, Bapak. Bapak tolong kerja terus sudah. Nanti bursa salin nih.
0: Yang sekolah nih, Bapak atau kau? Kau punya tugas minta Bapak lagi yang kerja.
1: Hi, Bapak nih. Biasanya juga kalau Mama yang ambil, Mama langsung kerja buat saya. Siapa teman-teman juga begitu, eh. Mereka punya orang tua yang kerja, terus mereka tinggal salin.
0: Oh, jadi kau nih keenakan, eh. Kau hanya urus main game setiap hari.
2: Ribut apa, eh, Bapak anak nih. Hanya tugas sekolah juga ribut, nah.
0: Jangan bela-bela.
2: Sudahlah, Bapak bantu kerja tugas Alfredo dulu, biar dia dapat nilai 100 semua, toh. Mumpung BDR nih, supaya kita punya anak dapat nilai bagus semua, toh.
0: Ini nih, jangan biasakan Mama. Nanti kita yang pintar, kita pun anak yang buta terus, tidak tahu apa-apa. Tadi juga di sekolah gurunya Alfredo sudah sampaikan, sebaiknya anak sendiri yang kerjakan. Kita dampingi mereka saja, ingatkan mereka, supaya tidak main terus, tapi selesaikan tugas-tugasnya. Kan kalau mereka sendiri yang kerja, mereka bisa sekalian belajar. Begitu, Mama.
3: BDR, belajar di rumah bukan bermain di rumah. Bapak, Mama, dan adik-adik, jangan lupa tugas sekolah, anak sendiri yang mengerjakan. Orang tua cukup mendampingi.

Teman Pro 2 FIFA World Cup 2026 bakal hadir dengan format baru dari 32 jadi 48 negara peserta. Pelatih asal Bengkulu M. Nasir bilang perubahan ini bikin persaingan tuh makin seru, juga menuntut kesiapan fisik sampai strategi tim yang lebih matang. Tapi walaupun kayak gitu, tim-tim besar kayak France National Football Team, Argentina National Football Team, dan juga Portugal National Football Team tetap jadi favorit juara. Tapi kalau kamu gimana nih? Tahun ini makin gak sabar gak sih nunggu Piala Dunia 2026?

0: Udah, kamu cek, kayak ayam pop ya udah.
1: Sadar gak sih di rumah makan nasi Padang, kalau makan di tempat, nasinya dikasih cuma 1 centong. Sedangkan, kalau dibungkus bisa 2-3 centong. Ternyata, itu bukan keusilan Uda dan Uni di rumah makannya loh. Jadi, masyarakat Sumatera Barat dulunya menyebut restoran Padang dengan nama Rumah Makan Ampera, yang merupakan singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat. Nah, menurut penjelasan dari Kompas, pasalnya, pada zaman penjajahan Belanda dulu, diceritakan bahwa hanya orang-orang elit saja yang bisa makan di rumah makan Padang. Hal ini membuat pribumi yang memesan makanan tidak bisa makan di tempat. Para pemilik warung makan Padang pun menunjukkan rasa solidaritasnya dengan menambahkan porsi nasi saat dibungkus. Pemilik warung makan Padang beranggapan kalau mereka yang membeli makan dibungkus akan berbagi dengan keluarganya di rumah. Oleh karena itu, nasi pun dilebihkan agar keluarga si pembeli juga bisa ikut menikmati nasi itu. Tapi tenang, kalau kamu masih lapar, boleh kok minta nasi ekstra sama Uda dan Uninya. Dah, nasi tambua cie, ke sambelan 20.

0: Gawai atau gadget memang membantu. Tapi tahukah Anda, penggunaan gawai berlebihan bisa membahayakan tumbuh kembang anak.
1: Anak yang terlalu sering menatap layar bisa mengalami keterlambatan bicara, gangguan tidur, hingga kecanduan.
0: Sudah saatnya kita bertindak. Batasi waktu layar, ajak anak bermain, membaca, dan berinteraksi langsung.
1: Karena masa depan anak bukan di layar, tapi di dunia nyata yang penuh warna.
0: Sayangi anak, jauhi bahaya gawai berlebih. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

jam 3 sore nih, teman Pro 2. Bentar lagi ya, Intan udah harus pamit dari ruang dengar kamu. Setelah ini ada Tata yang temani kamu di sore ceria. Nanti bakal seru-seruan juga bareng teman-teman dari Pupan Bengkulu. Jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 aja. Teman yang bakal nemenin kamu dengerin lagu-lagu enak dan juga update informasi, karena Pro 2 teman terbaik kamu. Intan pamit dulu, bye-bye.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: cie, senyum-senyum sambil chattingan, chat sama bebek ya.
1: Yeah. Iya nih, dikirimin emoji lo warna ungu. Mau balas pakai warna apa ya? Orange aja deh.
0: Pasti nggak tahu nih apa makna dari warna-warna di emoji love. Sini-sini aku kasih tahu. Kalau kata Kominfo, emoji merah itu punya makna romantis. Sedangkan kalau warna putih itu bermakna bersih, sederhana, dan juga suci. Beda sama yang warna coklat, emoji love ini bisa kamu kirim untuk tunjukin rasa solid antar golongan dan kelompok nih. Nah, kalau warna orange yang mau kamu kirim tadi, itu artinya basa-basi loh, jadi jangan dikirim. Kalau warna hijau itu bisa kamu pakai untuk orang-orang yang baru kenal, sedangkan kalau yang kuning itu nunjukin ketulusan. Masih ada 3 warna. Kalau warna ungu itu artinya adalah pengertian. Nah, kalau yang biru itu tuh, itu boleh kamu pakai untuk cowok-cowok karena nunjukin energi yang maskulin. Dan terakhir, emoji love warna hitam itu nunjukin cinta yang dalam banget.
1: Wah, baru tahu. Ternyata beda warna beda makna ya. Kirain semuanya lope-lope di udara. Ya udah, kirim yang warna hitam deh.
0: Ingat, jangan bucin ya.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Progo FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Progo FM.
3: Sore

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: 105.1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

0: 105,1 Pro Blue FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Produ FM. Teman terbaik.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Halo-halo, pernah gak sih kamu tuh nulis huruf I terus tiba-tiba kepikiran, titik kecil di atas huruf I ini namanya apa ya? Banyak yang ngira itu cuma titik biasa, tapi ternyata dia punya nama resmi loh. Titik kecil dan imut itu disebut title, bukan kayak judul ya. Unik banget kan? Padahal selama ini kita mungkin pakai setiap hari, tapi jarang kepikiran buat nyari tahu. Yang lebih lucu, huruf J itu juga punya title. Jadi bisa dibilang si I dan si J ini kayak punya aksesoris khusus biar gampang dikenalin. Tanpa title, mereka mungkin bakal dikira goresan kecil yang nyasar di atas kertas. Jadi kalau kamu lagi nulis atau ngechat, ingat ya, ada satu bagian kecil yang kelihatannya sepele tapi tetap punya nama penting, title. Ayo, siapa nih yang dinamanya ada huruf I-nya?
0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
5: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu.
4: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
5: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
4: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
5: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
4: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.
2: Sore Ceria Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
4: Siapa?
3: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
4: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
3: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
5: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
4: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
3: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
4: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
6: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Prodo.

0: 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, hari ini bakalan ada sore ceria bareng Tata pastinya ya. Dan kita bakal ngobrol 1 jam ke depan bareng seseorang ya. Satu yang ganteng, satu yang cantik. Teman Pro 2, say hello dulu dong. Hai.
1: Hai.
0: Boleh dong perkenalkan dulu namanya, dari mana?
2: Oke, baik. Saya duluan ya, Pak ya.
0: Oke.
2: Baik. Sebelumnya perkenalkan teman-teman Pro 2, saya Muhammad Zulkifli, asal saya dari Universitas Bengkulu, Kota Bengkulu.
0: Oke. Selanjutnya,
3: oke. Jadi di sini perkenalkan teman-teman Pro 2, saya Yovanda Juliani. Di sini Yovanda merupakan salah satu pemudi, yaitu pemudi pemuda PUPAN tahun 2025. Di sini sedang menjadi mahasiswa yaitu di Universitas Bengkulu.
0: Oke, keren banget ya. Dan teman Pro 2 tahu nggak sih buat yang di Bengkulu ya? Ini tuh lagi hujan deras banget ya. Dan mereka effort banget buat datangin Tata di sini ya. Keren banget, kasih aplaus dulu dong. Buat teman Pro 2 yang dengar di mobil ya, di radio di 105,1, ini bisa juga di live. Jadi kamu bisa ngelihat wajah-wajah kami yang sangat ceria ini ya. Walaupun di luar lagi mendung. Dan teman Pro 2, sore ini kita bakal ngobrol tentang sesuatu yang penting banget buat anak muda sekarang. Karena di mana di tengah semangat berkarya sekarang, mungkin kalau anak muda tuh nongkrong ya enggak sih? Atau mungkin ada juga yang mengejar mimpinya, ternyata masih ada ancaman yang diam-diam bisa menghancurkan masa depan generasi muda, yaitu
2: narkoba.
0: Nah itu dia ya. Tapi tenang teman Pro 2, gak usah agak tegang banget ya. Karena sore ini kita gak bakal ngomong dengan suasana yang bikin kamu tegang atau bikin kamu tersinggung. Lah kok tersinggung ya, pemakai ya. Kita bakal ngobrol santai tapi bermakna bareng tadi Yolanda ya. Yovanda dan Zulkifli teman Pro 2. Dan kita langsung aja gak sih, kalau ngomongin narkoba nih, kadang banyak anak muda mikir, ah itu mah jauh gitu dari aku. Padahal faktanya di lingkungan pertemanan dan rasa penasaran bisa jadi pintu awal, setuju gak sih?
1: Setuju banget.
0: Nah sebelum aku melontarkan satu pertanyaan, buat teman Pro 2 yang mau nanya-nanya di TikTok boleh banget. Aku bakal tanyain nanti ke pemuda-pemudi ya PUPAN 2026. Dan seperti biasa di WhatsApp juga Tata open pertanyaan. Belum mulai udah ada yang nanya ya. Di WA ya. Dan sabar ya teman Pro 2, satu-satu Tata dulu deh yang nanya, masa aku dilangkahin ya. Dan aku pengen tahu deh, ini agak masih agak awam ya untuk aku yang masih muda juga ya aku. Jangan anggap aku udah tua. Sebenarnya PUPAN itu apa sih teman-teman? Kayak mungkin ada teman Pro 2 yang belum awam gitu. Boleh gak kalian menjelaskan?
2: Oke, mungkin Zulul ya, nanti apa nambah ya.
0: Oke,
2: sebelumnya PUPAN itu singkatan dari Pemuda Pemudi Pegiat Anti Narkoba, yang dimana kami itu tugasnya sebagai tangan kanan BNN Provinsi Bengkulu.
0: Wow.
2: Kayak lebih fokus kepada penyuluhan P4GN di Provinsi Bengkulu.
0: Gitu. Oke. Mau menambahkan Kak Yovan?
3: Boleh. Jadi di sini ya Panda menambahkan jawaban dari Zulkifli tadi. Bahwasanya betul sekali, bahwasanya Mbak, PUPAN itu merupakan singkatan dari Pemuda Pemudi Pegiat Anti Narkoba. Jadi di sini kami merupakan salah satu generasi muda yang ada di Provinsi Bengkulu khususnya, yang bergerak di salah satu organisasi yang nantinya isinya itu pemuda-pemudi Provinsi Bengkulu, yang dimana kami fokusnya di sini adalah menyebarluaskan penyalahgunaan narkoba. Jadi di sini kami meng-KIE atau komunikasi, edukasi serta menginformasikan bahaya narkoba kepada generasi-generasi muda. Betul tadi Zulkifli katakan bahwasanya PUPAN ini dinaungi oleh BNN atau Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu.
0: Oke, tapi yang menurut aku ya yang menarik, kalian tuh kan masih mahasiswa kan ya, masih muda banget, lebih muda dari aku dikit ya. Tapi kenapa kalian tertarik jadi penggiat anti narkoba? Terus menurut kalian kenapa anak muda gitu yang targetnya rentan terhadap narkoba? Boleh deh dari Zul dulu deh. Nanti habis itu kamu ya.
3: Oke, boleh.
2: Jadi kayak ini lebih ke motivasi diri sendiri gitu ya. Oke, pertamanya itu kan saya, for you guys information ya, saya itu tinggalnya di Plobay.
0: Oke.
2: Yang dimana ya seperti yang kita tahu ya, anak-anak kecil bahkan di situ udah mulai menggunakan zat adiktif,
0: okay,
2: yang berbentuk lem gitu ya. Jadi saya tuh kayak tergerak gitu hatinya, kayak oh my god gitu. Kayak jangan dong, ini generasi bangsa tapi kayak masih muda udah begitu gitu. Jadi saya itu kayak punya harapan yang tinggi juga terhadap diri saya sendiri untuk bisa menyebarluaskan pesan-pesan ini terhadap orang-orang terutama di sekitar saya gitu.
0: Okay.
2: Jadi tergerak hatinya gitu.
0: Keren banget sih. Kalau Yovanda gimana?
3: Oke, jadi kalau Yova sendiri, Mbak, jadi di sini kan betul tadi kata Zulkifli katakan bahwasanya generasi muda khususnya pada di Provinsi Bengkulu ini sendiri rasa ingin tahunya kepada hal yang baru itu sangat tinggi,
0: tinggi
3: atau
0: banget,
3: bisa kita
0: ya
3: katakan pomo-pomoan itu sangat tinggi banget di generasi muda ya. Jadi di sini pomo-pomoan yang dilakukan oleh generasi muda ini jangan sampai pomo yang menjerumuskan ke jalan yang salah.
2: Betul.
3: Jadi kalau misalnya pomonya pomo yang pomo ingin berprestasi deh itu cakep. Tapi okay, kalau misalnya pomonya ingin menyalahgunakan narkoba kan itu merusak generasi masa muda mereka gitu. Jadi dengan hal tersebut yang bisa dilakukan tadi kalau Zulkifli lokasinya ada di Pulau Bai, jadi di sini Yopanda berasal dari Bengkulu Selatan, tepatnya itu di pelosok desa

0: sebagai tutor sebaya lah menasehati teman-teman sebaya yang ada di Provinsi Bengkulu.
1: Betul.
2: Iya sih, paham sih keresahan-keresahan kita semua gak sih sebenarnya itu. Tadi setuju banget aku kata Yova ya, kalau ditangani BNN mungkin langsung kabur ya. Aduh apa nih gitu kan. Tapi kalau sama orang-orang cantik dan ganteng kayak gini mungkin agak kayaknya mau deh aku. Nah tapi aku penasaran deh, kalian pernah gak sih ketemu langsung? Tadi kan, tadi kalau Zul kan di Pulau Bai, anak-anak kecil kayak gitu. Kalau Yova di Bengkulu Selatan. Dan pernah gak sih kalian itu ketemu langsung sama kasus anak muda yang hidupnya tuh berubah gara-gara narkoba ini?
1: Oke, Zin ya.
2: Gak apa-apa, nah,
1: kalau pengalaman Zul pribadi sih belum pernah ya nemu secara langsung orang yang terjerat gitu ya, penyalahguna gitu. Tapi lebih ke zat aditif aja kalau Zul sendiri. Seperti lem Ibon tadi yang mengandung toluena ya kalau nggak salah saya. Terus sama komik juga itu banyak banget malah. Terus sama obat itu apa sih namanya itu? Aduh lupa lagi namanya ya. Pokoknya dia itu inti dari gitu ya, kan? Inti obatnya itu sama kayak ini dia. Sama kayak si komik tadi. Ah ya betul, Samkodin gitu. Itu banyak banget sih. Bahkan itu Samkodin tuh aja pas dari saya SMP itu banyak banget teman-teman yang pakai di belakang tuh, di belakang sekolah.
2: Oh my god.
1: Kan kayak gitu. Padahal kan masih muda banget kan. Tapi untungnya alhamdulillah juga ya saya kaca gitu. Bungkulu banget nih. Aduh sorry.
2: Kayak cak mana ya, gitu sih. Ya.
1: Jangan sampai lah terpengaruh gitu.
2: Iya sih, kalau Yova gimana?
0: Sependapat sih sama Zulkifli tadi sih mbak. Kalau Yova tuh kayak teman sendiri sih. Kalau narkoba tuh enggak. Tapi kalau lebih ke zat adiktif aja. Kalau misalnya mengkonsumsi itu di zaman-zaman SMP dulu. Itu kan Yova lingkupan SMP-nya itu masih bisa belum dikatakan kota mananya itu belum. Jadi masih di desa-desa ya. Jadi di situ ada salah satu WC lama gitu yang tidak digunakan lagi. Itu disalahgunakan tuh sama teman-teman. Betul tadi kayak Samkodin, komik itu kan mudah banget didapat.
2: Oh iya ya.
0: Iya, kalau leman itu kayak mudah banget didapat oleh anak-anak muda itu. Jadi kayak kalau misalnya waktu pembelajaran mereka enggak dengerin pelajaran tapi mereka tidur karena efek dari mengkonsumsi itu tadi. Tapi kalau misalnya di lihat bagaimana perubahannya, alhamdulillah ada salah satu teman Yopa pas masuk SMA itu alhamdulillah dia menjadi ketua OSIS. Jadi entah apa yang memotivasinya. Iya, jadi kayak berubah gitu.
2: Dapat ilham ya.
0: Iya betul.
2: Tapi benar sih agak serem juga sih. Ternyata di kita ini di Bengkulu ini masih banyak ya yang kayak begitu. Tapi dulu aku zaman apa ya? Zaman SD, SMP itu masih menemukan sih tadi kayak kata Yova komik.
0: Iya.
2: Enggak tahu deh kalau sekarang masih ya?
1: Kayaknya masih.
2: Masih ya? Masih. Ya ampun. Nah, aku pengen dengar deh dari kalian, kenapa penting banget edukasi narkoba dilakukan sesama anak muda? Padahal kan sekarang tuh kayak sebenarnya mudah banget gak sih mendapatkan informasi tentang ini? Tapi kenapa kalian kayak effort banget mengedukasi kesana kesini itu, kenapa?
0: Boleh ya Pak, dari ya Pak sendiri dulu ya Pak ya. Jadi di sini mengapa sangat penting mengedukasi tentang narkoba itu kepada anak muda? Nah perlu kita ketahui mbak bahwasanya zaman sekarang ini kan teknologi itu sudah sangat mudah digapai lah. Mana-mana informasi tentang bahaya narkoba itu berseliweran di TikTok, di Instagram, itu bisa kita temui secara langsung. Tapi kesadaran langsung dari orang itu yang kurang saat ini. Mereka tahu, tapi mereka nggak peduli. Siapa yang memberikan mereka kayak motivasi atau dorongan atau sentilan nih bahwasanya kami itu salah loh menyalahgunakan narkoba. Jadi di situlah kalau kita ibaratkan kalau kita cuma ngomong tapi kita tidak mendorong itu percuma mbak.
2: Iya betul.
0: Jadi di situ mereka sudah tahu tapi di sinilah peran kita kalau misalnya mereka sudah tahu kita dorong dong mereka untuk tidak menyalahgunakan narkoba. Percuma kita cuman memberikan motivasi, memberikan informasi-informasi tapi informasi itu cuman ini dikasih tapi tidak kita tindak lanjuti. Itu kan percuma. Gitu sih mbak kalau Yopa.
1: Oke betul, setuju banget sih sama Yopa tadi. Di zaman era digitalisasi nih ya, yang serba modern ini, jadi kayak kebanyakan tuh anak-anak muda tuh kayak malas baca gitu, mager baca kayak misalnya kalau kayak ada ini kan kayak panjang banget gitu kan di sosmed kan yang jelasin ini itu, mereka kayak panjang banget gitu
2: ini
1: kan.
2: Intinya apa sih gitu kan?
1: Iya, gitu kayak ini apa sih gitu kan. Jadi mereka tuh mager ujung-ujungnya ya udah skip gitu. Nah, jadi tugasnya kami di sini kayak lebih face to face gitu sama mereka itu. Walaupun jangkauan kami tidak seluas itu, tapi kami

0: berharap bahwa apa yang kami beri insya Allah nantinya berguna bagi mereka di masa depan.
1: Amin, amin. Ya, tapi tenang aja amin. Karena jangkauan di sini di RRI luas ya.
2: Betul banget.
1: Jadi
2: betul,
1: jangan betul, khawatir betul, betul. Karena ini teman-teman pasti dengerin ya di mobil, di TikTok. Kalau di TikTok itu belum tentu orang Bengkulu aja malah kan, iya, dari seluruh-seluruh daerah juga. Nah, menurut kalian kan tadi kan kalian bilang tuh rasa penasaran tuh tinggi banget ya anak muda itu. Dan pastinya lingkungan juga gak sih berpengaruh?
0: Pengaruh banget.
1: Nah, kita tuh sering apa ya, sering lupa tanda-tanda lingkungan yang toksik itu tuh kayak gimana sih? Atau bahkan mungkin kitanya yang toksik ya?
0: Ya ampun.
1: Nah, menurut kalian apa sih tanda-tanda lingkungan yang toksik dan harus dihindari sama mungkin anak-anak yang baru mekar gitu ya, yang baru bertumbuh, baru pecah-pecah gitu, baru melebar sayapnya, itu kan yang rawan banget kan? Itu betul. Gimana tuh menurut kalian?
2: Oke, jadi di sini Yopa menyikapi bahwasanya rasa pergaulan anak muda itu mempengaruhi penyalahgunaan narkoba khususnya gitu kan, Mbak. Nah, tadi balik kita kilas balik ke belakang bahwasanya anak muda ini kalau misalnya nih jenjang-jenjang SMP deh yang kata Mbaknya tadi baru mekar sayapnya, rasa ingin tahunya sangat tinggi, ya betul. Jadi di sini pomo-pomoan tadi nomor satu sih Mbak. Jadi kalau semisalnya anak muda itu sudah melihat bahwasanya enak deh kayaknya kalau mengkonsumsi narkoba gitu, tapi mereka nggak tahu efek sampingnya gitu. Mereka tidak tahu efek sampingnya, bahayanya apa, untuk masa depan mereka itu apa. Nah, bagaimana sih kalau kita mengetahui bahwasanya lingkungan kita ini toksik atau enggaknya? Kita lihat dulu tuh lingkungan sekitar kita ini berprestasi atau mereka sering belajar atau malah sebaliknya, sering berkeliuran, tidak mematuhi aturan sekolah. Jadi kan itu kayak aku nggak gitu loh, tapi kenapa ya lingkungan aku kayak gini? Nah, kalau semisalnya sudah mendapat tanda-tanda seperti itu, walaupun tidak mengkonsumsi narkoba, alangkah baiknya untuk menghindari teman-teman yang kayak gitu. Gitu sih Mbak.
1: Iya.
0: Ya betul, setuju banget nih Opa. Mengenai hal tersebut ya Opa ya. Sebenarnya kan kita nih kan tahu gitu ya, lingkungan kita tuh bagus apa enggak sebenarnya ya. Karena kan kita berpikir ya, kan kalau kita lihat misalnya teman kita tuh kayak ngajak kita yang enggak-enggak gitu kan, seperti kayak, cobain dong ini ada ini gitu kan. Kayak mungkin
1: ada yang enak nih gitu ya.
0: Mungkin kayak kasus yang baru-baru terjadi nih kayak vape apa? Etimodet. Etimodet ya. Nah itu kan, mereka kan awal-awalnya tuh enggak sengaja gitu kan. Nah jadi kayak gara-gara vape etimodet ini kayak mereka tuh nge-fly gitu kan Mbak. Nah gitu ya. Jadi rasa ini kan dopamin dalam otak kita kan kayak oh my god gitu kan.
1: Ini enak
0: seru
1: banget
0: nih gitu ya kan. Nah, jadi kita tuh juga sebagai teman yang baik mengajak teman-teman kita untuk hal yang buruk gitu. Yang walaupun seharusnya jangan begitu ya harusnya. Ya, nah, jadi betul.
2: Karena kita perlu kita ketahui ya gitu ya Mbak. Kalau misalnya kan kini anak-anak sekarang tuh kan lebih ke rokok elektrik karena lebih keren
1: Vape
2: gitu.
1: Itu ya,
2: pot, iya.
1: Padahal enakan dimsum gak sih?
0: Iya lagi, aduh. Pengen nih.
2: Karena mereka pikirnya kayak vape atau pot itu kan lebih gak berbahaya daripada rokok tembakau yang lainnya.
1: Terus gitu. Lebih keren, ya gak sih? Bisa, padahal bisa diganteng di sini.
0: Elektrik-elektrik gitu ya. Gak perlu dibakar-bakar.
1: Padahal?
2: Padahal zat yang ada di rokok elektrik atau pot atau vape itu lebih berbahaya daripada rokok tembakau.
0: Betul. Ya.
2: Apalagi kini lagi isu-isunya vape yang kata
0: etimodet
2: tadi. Karena di situ ada zat kandungan kayak kandungan etimodet itu, Mbak. Etimodet itu kan biasanya digunakan untuk obat bius kalau di medis.
1: Iya.
0: Anestesi ya.
2: Iya, anestesi. Tapi sekarang ini disalahgunakan, dimasukkan ke dalam vape.
0: Liquid.
2: Iya.
0: Ke dalam liquid dengan cara disuntikan gitu. Dan juga for your information juga ya, etimodet ini kan dia itu bening gitu kan Mbak, dalam ampul gitu. Dia itu juga nggak berbaun gitu. Jadi kita kesulitan kan
2: ya,
0: bedain mana liquid yang udah kecampur sama etimodet itu atau enggak.
2: Emang gitu, pure liquidnya.
1: Tapi sebenarnya ini di luar pertanyaan, tapi aku penasaran banget.
0: Oke, apa tuh?
2: Boleh Mbak, boleh.
0: Deg-degan nih.
1: Enggak soal liquid ini tadi.
0: Iya.
1: Kan kata kalian tadi liquid itu tuh enggak tahu. Misalnya aku ngepot nih, misal ya, ada aku ngepot, terus aku beli tuh liquid itu kan aku enggak tahu ya.
0: Iya, betul.
1: Terus ya udah aku pakai aja. Terus aku ngerasa, wah, liquid ini enak. Nah, itulah yang bikin aku kecanduan gitu.
2: Iya.
1: Oh, jadi yang jahat itu orang yang punya brand itu enggak sih biar aku keterusan pakai liquid itu apa gimana sih? Motivasi mereka menyampurkan itu tadi tuh apa gitu.
0: Nah sebenarnya ini banyak juga kayak diperjualkan secara gelap lah gitu gitu mbak. Okay. Jadi mereka tuh kayak mesen gitu, liquid yang spesial
1: ya?
0: Cenah.
1: Udah open PO duluan. Ya ampun serem banget ya zaman sekarang.
0: Serem banget.
1: Serem banget ya, mending aku nggak tahu deh hal-hal yang aku takut. Teman Pro 2 buat yang baru dengar mungkin ada istilah-istilah yang menakutkan dan mengerikan itu tadi, lebih baik kalian ketakutan daripada penasaran ya nggak sih? Betul. Jadi jangan mencoba ya teman Pro 2. Dan Tata pengen ngasih tahu kalau tadi kita tuh nggak ada briefing nggak sih? Tata nggak ngasih, Tata nggak ngasih pertanyaan, Tata nggak ngasih briefing, tapi kalian tuh menjawabnya dengan keren banget, tepuk tangan dulu dong. Biasanya Tata tuh kalau ada narsum, Tata kasih ini ya list pertanyaan, tapi ini enggak ya, karena kalian nggak kontekan sama Tata langsung kan.
0: Iya betul.
1: Dan keren banget itu, aku kayak wow ini mereka keren banget ya, wajar ya menjadi pemuda-pemudi ya Pupan 2026. Ya ampun, kita lanjut sebelum kita break sebentar. Nah kalau kalian nih dari Zul dulu dong, boleh bilang satu hal ke anak muda Bengkulu sekarang itu apa?
0: Oke, apa ya? Oke, disuruh kasih kata-kata gini, cemas nih.
1: Cemas nggak sih? Apakah kalian
0: apa nih, gitu
1: kasih
0: kan?
1: Apa ya? Mending kalian ini apa gitu?
0: Iya lagi. Mungkin kalau dari Zul sendiri, gimana ya? Ada betulnya ya, kalau misalnya kita mendengar kata-kata ya, atau quotes gitu yang mengatakan bahwa kita tidak akan pernah tahu kalau kita tidak mencoba.
1: Oh,
0: nah,
1: iya,
0: betul. Itu saya setuju kecuali untuk hal-hal yang buruk.
1: Negatif ya, betul iya sih. Semuanya boleh dicoba ya, kecuali narkoba.
0: Betul banget.
2: Betul, Mbak.
1: Kalau Yopa gimana?
2: Oke, okay, jadi di sini kalau Yopa sih lebih mengajak atau menumbuhkan motivasi sih kepada teman-teman di luar sana, khususnya itu generasi muda Provinsi Bengkulu. Jadi di sini perlu kita ketahui bersama-sama gitu kan, Mbak. Kini alhamdulillah untuk Zul sama Yopa ini merupakan Pupan tahun 2025, Mbak.
1: Oh, 25 ya, bukan 2026 ya.
2: Dan sekarang ini lagi open recruitment untuk Pupan tahun
1: 2026.
2: Iya. Jadi di sini Yopa kayak memberikan motivasi kepada teman-teman, lebih baik melangkah satu langkah daripada untuk diam di tempat saja. Nah, menurut Yopa untuk teman-teman di luar sana yang berempati lebih dan bisa memiliki rasa yang ingin berdampak kepada masyarakat di luar sana, di situ coba deh hal yang baru yang dapat memberikan dampak positif untuk kalian.
1: Setuju banget teman Pro 2. Tuh dengerin ya. Karena lagi banyak yang denger nih jam-jam sekarang. Mungkin anak muda yang mungkin baru pulang kuliah, baru pulang sekolah, atau mungkin yang baru balik kerja dan lain-lain. Ternyata bahaya narkoba itu bisa datang dari hal-hal yang kelihatannya biasa aja ya gak sih?
0: Betul.
1: Makanya penting banget punya lingkungan, lagi-lagi ya, lingkungan yang sehat dan support system yang baik. Nah, kita break dulu sebentar teman Pro 2 dengan satu lagu ini. Jangan kemana-mana, tetap di 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Oke teman Pro 2, gak kerasa banget ya satu lagu tuh ternyata. Oke, kita balik lagi bareng Tata, bareng Zul dan juga Yova ya. Kita masuk ke gimana ya, kita ngomongin narkoba itu kadang kita tuh cuman ngelihat narkoba itu merusak fisik doang, padahal efeknya bisa lebih jauh, lebih luas juga, kayak mental, misalnya keluarga, bahkan masa depannya enggak sih?
6: Ya, betul banget.
5: Nah, banyak banget, sebenarnya enggak banyak banget sih, tapi ada ya, jangan banyak banget dong. Ada yang bilang teman Pro 2, ini ada yang WA tapi ini gak boleh dikasih tahu siapa ya. Ini ada yang bilang kayak gini, Kak, katanya narkoba itu bikin hilang sesaat. Gimana nih menurut kalian soal itu? Boleh dong dijawab gitu, katanya okay. Gitu.
6: Bikin hilang nih maksudnya apa, Mbak?
5: Hilang. Healing ya, kayaknya healing ya. Typo kayaknya. Oh, maaf kayak,
6: kok hilang gitu? Enggak dong.
5: Mungkin okay. Pikirannya ya yang hilang. Iya.
6: Oke, okay, bikin healing tadi ya, lebih kurang ya.
5: Healing kayaknya, okay. Healing deh ya.
6: Oke, okay, baik. Izin ya. Seperti yang kita tahu ya, bahwa narkoba itu kan lagi-lagi nih ya, mengandung zat adiktif. Dan dia itu beberapa narkoba itu bisa menyerang sistem saraf pusat kita.
5: Oke. Okay.
6: Oke, okay, yang dimana kita itu bisa membuat halusinasi, ya. Yang dimana dopamin tuh nanti bakal melonjak dengan sangat drastis gitu. Jadi kita kayak senang-senang aja gitu, happy-happy aja. Padahal sebenarnya itu kita sedang tidak baik-baik saja gitu.
5: Oke. Okay. Gitu.
6: Jadi itu tuh hanya sesaat aja.
5: Bener-bener sesaat banget.
6: Betul.
5: Ya,
6: gitu. Dan itu lingkaran setan itu bakal muter terus setelah kita kecanduan, belum dong, setelah kita menggunakan, terus nanti kita terkena efek adiktif tadi,
5: iya.
6: Baru kita gunakan lagi, senang, kelar, pakai lagi, nah gitu, yeah. Terus, gitu aja terus.
5: Oke.
6: Okay. Jadi kalo, ya gitu.
5: Oke, okay, kalau menurut Yopa gimana?
7: Kalau menurut Yopa sih Mbak, yang diibaratkan healing itu kayak nge-fly sih Mbak.
5: Oke. Okay.
7: Ya, yang kayak kita kan taunya Nge-fly. Nah, itu merupakan salah satu dampak dari narkoba tadi. Enak bagi pengguna untuk sesaat. Tapi untuk selanjutnya, betul kata Zulkifli tadi, Mbak. Bahwasanya untuk, kalau misalnya kita menikmati sesuatu, contohnya makanan aja nih, Mbak. Kalau kita mencobanya enak, otomatis kita ketagihan dong. Kita mau lagi. Tapi kita nggak tahu dampaknya untuk jangka panjang apa. Kalau salah satunya, kalau misalnya nih, tadi nge-fly tadi itu untuk sesaat, tapi untuk jangka panjangnya ekonomi, karena narkoba itu perlu kita ketahui bahwasanya nggak ada narkoba yang murah.
5: Oh, iya,
7: yang murah ya lem ibon,
5: komik
7: itu, tapi ya efeknya mungkin nggak seberapa sih Mbak, nggak bikin healing banget mungkin kan.
5: Oh.
7: Tapi kalau misalnya ya, yang berjuta-juta, yang narkobanya narkoba sultan itu
6: ya
5: takut banget ya. Nah, kalau misalkan tadi kan ke ekonomi juga ya, akhirnya dia bisa berbuat kejahatan gak sih untuk narkoba. Ada mungkin yang merampok, membegal ya demi seonggok narkoba. Padahal enak beli dimsum gitu misalnya.
6: Lagi-lagi dimsum ya Mbak.
5: Kayaknya enak deh ya makan dimsum. Nah, menurut kalian ya, media sosial itu sekarang mempengaruhi banget gak sih gaya hidup yang beresiko ke arah narkoba? Karena kita tahu kayak orang yang apa ya, yang bikin-bikin konten itu udah banyak yang vulgar. Kayak kemarin yang tren itu yang whip warna pink itu loh, tahu gak sih kalian? Yang warna pink itu, yang kasus ada selebgram meninggal kemarin.
7: Oh iya.
6: Apaan sih, kok gak tahu?
7: Yang kayak gas gitu kan Mbak?
5: Iya, ada loh itu.
7: Yang warna pink.
5: Pink, iya, whip pink itu.
7: Iya, whip pink.
5: Ya udah Yopa aja deh kalau Zul gak tahu.
6: Aku gak diajak nih.
5: Iya, gak diajak ya. Gimana tuh menurut kamu kayak gitu? Menurut kalian media sosial deh mempengaruhi banget gak gaya hidup yang kayak gitu?
6: Banget sih.
5: Banget ya.
7: Iya banget. Jadi lebih ke diri sendiri, orang itu sendiri sih Mbak. Kayak menggunakan narkoba, menggunakan teknologi atau digital kini tuh lebih ingin ke dampak positifnya atau ke dampak negatifnya. Kalau misalnya kita searching, kita scroll yang di sosmed kita ini yang positif-positif, otomatis kan logaritma sosmed itu kan kita tahu kan, kita sering mencari apa. Tapi kalau misalnya dari diri mereka yang emang udah sering cari-cari yang tentang narkoba, di mana orang yang menjual narkoba, terus logaritma teknologi juga ketahuan,
5: gitu,
7: iya
5: ya.
7: Gitu,
6: nah, ikut muter
7: iya.
6: Di situ.
7: Jadi untuk teman-teman sih, kalau menurut Yopa pribadi, kayak gunakanlah teknologi itu sebaiknya. Kita nggak tahu sih Mbak, dan kita juga tidak bisa mengajak mereka untuk yang menggunakan teknologi ke dampak yang positif. Tapi alangkah baiknya untuk teman-teman itu merealisasikan menggunakan teknologi dengan sebaiknya. Betul. Karena perlu kita ketahui bahwasanya teknologi ini bisa membantu kita, tapi di kita juga menggunakan teknologi itu sebagaimana
5: kontrolnya,
7: iya.
5: Ya,
7: karena perlu kita ketahui sih. Kita scroll TikTok aja nih Mbak, kalau kita cari di pencariannya ini
5: pasti yang muncul
7: iya,
5: itu
7: gitu.
5: Iya sih, waktu itu aku lagi cari promo time zone, nah muncul semuanya.
7: Jadi penggunaan teknologi itu sesuai juga sama yang Yopa jelasin tadi sih Mbak. Apa yang kita cari sehari-hari, logaritma digital kita juga tahu. Oh, kita sukanya yang ini. Tapi kalau misalnya kita dari awal sudah cari tentang narkoba, enak nih kalau kita cari tentang narkobanya ke dampak negatifnya narkoba. Tapi kalau kita cari dampak positifnya, tadi ada yang nge-fly dan ini kan kita ketahui cuma sesaat tadi, otomatis itu kan yang sering muncul gitu.
6: Betul.
5: Ya sih. Nah, menurut Zul nih, peran keluarga dalam mencegah penyalahgunaan narkoba itu kayak gimana sih?
6: Oke, peran keluarga nih ya, Mbak. Peran keluarga itu sangat vital sih menurut Zul sendiri, karena orang pertama yang kita temui, baik itu saat kita bangun pagi gitu kan, pasti keluarga kan.
5: Iya,
6: nah, jadi
5: betul.
6: Kita tuh pasti bakal terus keep in touch terus sama keluarga. Jadi peran orang tua itu sangat penting, karena sedari kecil nih kan kita nih dekatnya sama orang tua kan, kita dibimbing, diajar gitu sama orang tua. Jadi ya begitulah. Peran orang tua itu sangat amat penting.
5: Penting banget.
6: Yopa
5: mau menambahkan?
7: Boleh sih Mbak. Kalau misalnya peran keluarga itu seberapa penting untuk menjauhkan dari penyalahgunaan narkoba. Sependapat dengan pemuda Zulkifli tadi, bahwasanya peran keluarga itu sangat penting, mulai dari kita bangun pagi sampai dengan aktivitas kita sehari-hari di keluarga. Nah, perlu kita tekankan bahwasanya pihak berkomunikasi dengan keluarga itu sangat juga penting. Perlu kita ketahui bahwasanya peran orang tua di sini, ada sih orang tuanya yang lengkap tapi kayak tidak merasakan perannya gitu sebagai orang tua. Nah, apalagi kalau semisalnya ada pemuda-pemudi yang di profesi Bengkulu ini yang mohon maaf ada yang broken home atau orang tuanya yang bercerai. Jadi kan pergaulan tadi, Mbak. Jadi kayak keluarga di sini sudah hancur, otomatis dia kan cari jalan pencarian untuk menyenangkan dirinya.
5: Pelarian.
7: Gitu, iya, pelarian untuk menyenangkan dirinya. Jadi di situ peran keluarga sangat penting sih, alangkah baiknya untuk keluarga kita di rumah masing-masing kayak bangun komunikasi yang baik di dalam keluarga gitu, karena yang tahu diri kita di dalam rumah itu ialah keluarga.
5: Iya betul, setuju banget sih. Tapi menurut kalian nih, seberapa penting sih kegiatan positif buat menjauhkan diri dari narkoba?
7: Oke, jadi
5: penting banget,
6: intinya penting banget.
7: Betul, menurut apa pribadi ya Mbak? Ini nggak usahlah dari teori-teori, contohnya aja nih. Kalau semisalnya kita mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif, mulai dari pagi sampai siang kita beraktivitas, sore juga kita lanjut. Kalau semisalnya menjadi anak organisasi malamnya masih rapat, jadi kan kegiatan-kegiatan itu kan nggak ada lagi waktu untuk kita menyalahgunakan waktu kita tersebut ke narkoba.
6: Betul.
7: Gitu nambah. Karena kita sudah kecapean dari pagi, misal nih ke paginya kita kuliah, ngampus, siangnya mungkin ada kegiatan yang lain, sorenya mungkin juga ada kegiatan organisasi, lanjut sampai malam. Jadi kan malamnya itu sudah capek, istirahat gitu ya. Jadi kayak positif, kegiatan-kegiatan positif itu sangat berdampak sih Mbak untuk menjauhi penyalahgunaan narkoba.
6: Betul.
5: Zul mau menambahkan?
6: Cukup
5: ya.
6: Sepertinya sangat panjang sekali ya Yopa,
5: iya,
6: ya.
5: Betul.
6: Saya merasa sudah tercukupi di sini.
5: Tercukupi, iya sih. Setuju banget kata Yopa dan Zul tadi ya, teman Pro 2, kegiatan positif itu penting banget. Kalau kamu gabut ya ngapain kayak gitu ya.
7: Iya.
5: Jangan narkoba ya, jangan penasaran sama hal-hal negatif. Misalnya yang paling works ya menurut aku kayak olahraga misalnya, ya enggak sih?
6: Iya,
5: olahraga
6: setuju.
5: Apa aja, enggak usah yang itu ya, yang padel enggak usah ya. Mungkin enggak ada duit ya, mahal. Jadi kamu ngapain, lari atau gimana itu juga works banget teman Pro 2. Barangkali ada yang itu ya yang mau menanyakan, boleh banget ke WhatsApp. Dan ini ada yang nanya Kak Zul dan Kak Yova ya, katanya Kak, tadi aku dengar kalau Pupan itu bakalan buka lagi di 2026. Iya. Boleh nggak Kak, gimana? Terus kegiatan Pupan yang paling sering turun langsung ke anak muda itu gimana tuh? Ngerti nggak kalian gimana iya, arahnya okay. pertanyaan itu?
6: Oke.
7: Okay. Boleh Zul?
6: Yup.
7: Oke, jadi di sini kami diberikan waktu dan peluang yang sangat besar sih di Pro 2 ini untuk menyebarluaskan informasi tentang di mana perlu kita ketahui teman-teman bahwasanya PUPAN, Pemuda Pemudi Pegiat Anti Narkoba Provinsi Bengkulu ini sedang open recruitment.
6: Betul.
7: Regenerasi untuk tahun 2026.
5: Okay.
7: Iya, sekarang ini pada masa perpanjangan pendaftaran, kemarin sudah melewati gelombang pertama, gelombang kedua, dan ini perpanjangan. Nah, perpanjangan ini ditutup akhir bulan ini. Jadi untuk teman-teman yang semisalnya berminat nih untuk gabung ke kami, untuk join ke kami menjadi anggota PUPAN, keluarga PUPAN tahun 2026, boleh banget. Nah, bagaimana kegiatan-kegiatan PUPAN yang langsung terjun ke lapangan nih Mbak? Bisa kita contohkan, bisa teman-teman kepoin tuh Instagram PUPAN, PUPAN Bengkulu, PUPAN Bengkulu di IG-IG-nya itu, di situ kami upload kalau misalnya kami mengadakan kegiatan.
5: Jadi aktif ya,
7: iya, di Instagram. Iya. Kemarin nggak salah ini Zul ikut nggak pas ke Pulau Bayi Mbak?
6: Ikut.
5: Aku udah lihat videonya tadi malam.
6: Iya, jadi kami mensosialisasikan tentang bahayanya narkoba gitu ya, dengan cara dan bahasa yang cukup simpel ya, karena kan
5: bahasa bayi ya.
6: Iya betul, karena audiensnya kan masih kayak
5: anak-anak,
6: masih
5: bayi banget.
6: Iya betul, jadi kami sebisa mungkin berusaha semaksimal mungkin untuk menyampaikan pesan-pesan positif tersebut kepada anak-anak tersebut. Nah, tidak sampai di situ juga, kemarin saya melakukan sosialisasi juga di utara ya, di
5: sampai ke sana ya,
6: desa Tanjung Kemenyan gitu. Jadi alhamdulillah itu sudah kelar juga ya, akhir tahun kemarin. Ya jadi begitulah dedikasi kami Mbak terhadap
5: keren
6: negeri ini.
5: Keren banget ya, ya ampun, tepuk tangan dulu dong. Karena aku waktu aku masih kuliah, aku nggak kayak kalian ya. Aku kuliah pulang, tidur makan, tidur makan. Jadi rugi banget ya teman Pro 2 kayak gitu. Kata aku mending kalian daftar ya. Bisa kepoin tadi Instagramnya di PUPAN Bengkulu. Oke, teman Pro 2, kita bakalan break sebentar. Jangan kemana-mana, tetap di 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 105,1 Prodo FM, teman terbaik kamu. Masih bareng Tata
1: sama Yovanda
2: dan Zul di sini.
0: Oke, yeah. Udah bisa ya nemenin Tata siaran ya.
2: Boleh.
0: Tata berharap sampai hujan sampai malam ya, biar kita bersama-sama terus. Dan kita bakal ngobrol lebih dekat teman Pro 2, bukan cuma soal narkoba aja, tapi soal gimana anak muda ini bisa tetap keren pastinya ya, tetap Chen gitu, tanpa harus ikut hal-hal yang merusak pastinya. Nah, menurut kalian nih, menurut Zul dulu deh, definisi anak muda keren itu seperti apa? Yopa, siapin jawabannya ya, lagi ya.
2: Oke, definisi anak muda keren tuh menurut Zul sendiri itu berprestasi sih.
0: Oke.
2: Itu karena aura-aura orang berprestasi tuh kayak, oh my
0: high
2: god,
0: value banget.
2: Betul,
0: ya sih.
2: Betul, betul. Kayak digapai pun susah rasanya gitu.
0: Kalau ngira orang berprestasi langit, ya.
2: Banget, tinggi banget rasanya gitu. Gitu sih, berprestasi.
0: Kalau menurut Yopa gimana? Kalau Zul berprestasi, kalau Yopa gimana?
1: Oke, kalau menurut Yopa sih tadi kenapa sih Zul mencari job prestasi jadi?
0: Itu kan jawaban aku. Iya. Itu kan jawaban aku gitu ya.
1: Tapi kalau untuk menambahkan berprestasi tadi sih Mbak, yang anak muda yang kalau misalnya dia belum mencapai hal tersebut tapi dia tetap berusaha gitu.
0: Betul,
1: sih Mbak.
0: Keren banget.
1: Walaupun
0: sih
1: dia misal mengikuti kegiatan lomba ini tapi belum dapat, tapi dia coba lagi. Nah, itu keren banget sih.
0: Enggak takut gagal.
1: Enggak takut gagal.
0: Kalau aku anak muda keren itu kayak aku. NPD banget ya, enggak sama Pro 2. Kalau menurut aku sih yang keren itu yang banyak kegiatan positif, ya enggak sih? Kayak mereka ini ya, aku kayak coba aja dulu aku kayak mereka dalam hati aku gitu. Tapi karena nggak bisa diulang, saatnya kalian nih teman Pro 2, kita berlomba-lomba untuk menjadi orang yang positif dan bermanfaat ya bagi manusia lainnya. Aduh, bijak banget nggak sih, aku terharu sama diri sendiri. Tapi menurut Yopa dulu deh, apa kegiatan positif nih yang bisa jadi alternatif buat anak muda sekarang selain kuliah, selain kayak gitu-gitu, apa tuh?
1: Oke, kalau menurut Yopa pribadi sih Mbak, kegiatan positif yang bisa menjadi alternatif nih untuk mengikuti kegiatan-kegiatan positif bagi dirinya sendiri. Kalau misalnya dari hal yang kecil aja deh, kalau misalnya dia itu kayak kami jadi mahasiswa, kalau misalnya takut nih untuk mengikuti organisasi atau kegiatan-kegiatan positif di luar sana, tapi coba deh ikut organisasi yang ada di lingkungan kampus, terlebih dahulu. Okay. Iya.
2: Betul.
1: Kalaupun nggak mau nih ikut organisasi karena takut rapat, karena takut pulang malam, karena takut tugasnya nggak kelar-kelar karena ikut organisasi, ikut lomba aja deh. Kalau misalnya ada lomba-lomba yang diadakan, boleh tuh diikutin. Nggak dulu mikirin menang kalahnya, yang penting cari relasi dan pengalaman barunya.
0: Iya,
1: gitu,
0: yang penting caper dulu nggak sih?
1: Iya, iya sih, kan? Iya. Dan bisa juga kalau misalnya ada jiwa yang bisa sudah berani, bisa public speaking dan ngomong sama khalayak ramai, bisa tuh ikut organisasi-organisasi di luar sana. Karena positifnya kalau kita ngikut organisasi, kayak Yopi ikut organisasi di PUPA nih Mbak, teman-temannya nggak cuma di lingkup PGSD, nggak di lingkup UNIP aja, ada di anak UNB, anak UINPAS, jadi kayak itu menambah relasi juga,
0: kayak jadi anak gaul juga.
1: Iya,
0: gak
1: betul
0: sih? Kayak lumayan kan teman Pro 2 nambah followers Instagram. Kalau menurut Zul gimana nih?
2: Kalau menurut aku pribadi sih ya sebenarnya sama sih kayak Yopa tadi.
0: Iya sih
2: kayak harus mengisi kekosongan itu dengan hal-hal positif gitu ya, seperti kami gitu ya. NPD banget ya kalau kata tadi. Seperti kami gitu ya, bisa dikatakan begitu.
0: Iya sih, kalau banyak kegiatan itu jadi teman Pro 2 itu nggak kesepian. Jadi nggak mikir, aduh I need to talk but talk to who, nggak kayak gitu ya. Jadi ada teman ya.
2: Betul.
0: Positifnya gitu juga. Nah, kalau menurut kalian deh, kalian berdua, ya kalau kalian pernah stres nggak sih? Aku tanya dulu deh, pernah stres nggak?
2: Pernah sih, nggak pernah stres?
0: Iya, pasti pernah dong. Iya, atau overthinking deh.
1: Banget itu sering
0: banget ya. Tapi kalian ngapain kalau lagi kayak gitu?
2: Oke. Sini yuk. Kalau aku sendiri sih biasanya kalau lagi stres banget tuh kan. Kan saya juga suka olahraga ya, lumayan ya.
0: Okay.
2: Jadi biasanya itu hobi saya itu biasanya kalau misalnya lagi stres banget tuh, saya itu lari.
0: Lari
2: gitu biasanya.
0: Ya
2: biasanya ada di pulang kampus gitu, masih bawa tas laptop tuh Mbak. Taruh di tas, yakin aja kalau misalnya tuh laptop nggak bakal hilang, tinggalin pergi lari gitu. Biasanya.
0: Itu kamu lagi stres galau ya?
2: Enggak dong.
0: Wanita manakah yang menyakitimu
2: stres ya begitulah Mbak.
0: Banyak kayak, kerjaan, banyak tugas mungkin atau ya.
2: Organisasi juga gitu. Dan itu sebenarnya halnya wajar-wajar aja sih.
0: Iya betul, ya. Kita manusia kan ya, jadi dan, gak apa-apa.
2: Betul, kalau misalnya kita lagi stres tuh ya jangan sampai kita melakukan hal-hal negatif tadi ya, seperti menggunakan ya penyalahgunaan itu.
0: Walaupun narkoba, ya, betul.
2: Walaupun kita nanti dikasih rasa senang yang berlebihan gitu ya, walaupun itu seberlebihan itu, tapi kan perlu kita ketahui juga bahwa itu tuh hanya sesaat gitu Mbak. Dan setuju. Itu ada efek sampingnya yaitu kecanduan itu tadi.
0: Betul sih, betul banget. Aku setuju. Kalau Yopa gimana?
1: Oke, kalau Yopa pribadi di sini sedikit cerita dulu ya Mbak ya.
0: Boleh.
1: Kalau misalnya Yopa itu orangnya emang yang kayak overthinking banget sih Mbak, yang hal-hal yang nggak perlu dipikirkan itu dipikirkan semua gitu namanya.
0: Cewek banget nggak sih kamu itu ya?
1: Kalau misalnya nih, misal Yopa berbicara sama Zul, nanti pulangnya salah nggak ya ya pengen ngomong sama Zul
0: pasti
1: tadi?
0: Pasti habis dari sini kamu mikir, tadi aku bener nggak ya
1: ngomongnya? Iya betul Mbak, betul banget Mbak.
0: Terus kayak gini, harusnya tadi aku ngomong kayak gini nggak sih?
1: Kayak merasa salah gitu nambah dalam diri sendiri. Jadi
0: iya
1: kayak,
0: betul.
1: Jadi kayak kalau misalnya orang tua, kakak-kakak sering banget sih Mbak. Dan Yopa itu orangnya kayak perfeksionis gitu, tahu nggak sih Mbak? Yang segala sesuatu tuh mau perfect, nggak mikirin orang mau gimana, yang penting hasilnya perfect gitu aja sih Mbak.
0: Tapi
1: kan perlu kita ketahui bahwasanya dampaknya kan ada yang dampak buruk juga sih Mbak, kalau mau jadi orang kayak gitu. Jadi kalau ya pribadi sih Mbak, kalau misalnya sedang di situasi yang semuanya difikirkan semuanya itu sih Mbak, yo pasti ngikutin saran orang tua. Jadi kece.
2: Kan? Bengkulu nih lah.
1: Jadi kan keseruan ngobrol kan.
2: Iya lagi.
0: Jadi kayak bestie ya.
1: Iya Mbak, betul. Jadi kata orang tua, kalau misalnya kamu lagi ada masalah, cerita, jangan didiamin.
0: Betul.
1: Iya, kalau misalnya nggak mau cerita sama orang tua karena takut, karena nggak terbuka sama orang tua, cari teman yang misalnya sefrekuensi yang bisa jaga kerahasiaan cerita kamu gitu aja sih Mbak, karena jangan dipendam sendirian. Dan di sini Yopa berusaha sih Mbak nggak menjadi orang yang perfeksionis lagi sih, karena kayak dampaknya itu emang sih hasilnya bagus, tapi kayak kalau misalnya kerkom aja nih Mbak, kayak kerkom aja itu kita menyiksa diri sendiri untuk hasil yang memuaskan.
0: Iya,
1: tapi kita nggak memikirin teman-teman yang lain nih, lah kok masa aku nggak dilibatkan gitu. Jadi kayak
0: relate banget.
2: Relate banget ya Mbak.
0: Aku nggak tersinggung
1: karena Yopa sendiri mas SMA semester-semester awal kayak gitu Mbak, tapi kayak udah merasakan kayaknya ini salah deh kalau mau jadi perfeksionis terus gitu kan Mbak.
0: Iya
1: kayak menyiksa tuh Mbak, menyiksa diri Yopa karena kayak Yopa harus gini-gini, harus harus goalsnya harus satu, nggak boleh dua, nggak boleh jadi yang ketiga. Tapi kayak kalau dilihat-lihat sekarang gitu Mbak, kayak oh berarti ada orang yang tersakiti karena kita ingin mencapai goals kita.
0: Betul.
1: Yang ketinggian gitu sih Mbak.
0: Iya,
1: hasilnya memang memuaskan, tapi kayak di balik layar itu ada orang yang mungkin kita nggak sengaja dan kita nggak kita sadari ada orang yang tersakiti. Gitu
0: iya
1: aja sih Mbak.
0: Setuju banget teman Pro 2, mungkin banyak yang relate ya. Soalnya aku aja langsung keinget masa-masa aku kuliah dulu.
1: Iya.
0: Kayaknya aku kayak gitu juga deh. Dan buat teman Pro 2 yang lagi kayak gitu, bertobatlah ya.
2: Bertobatlah,
0: jangan lagi kayak gitu, belajar pelan-pelan. Dan ini ada yang nanya. Bentar aku bacain WA-nya. Katanya, Kak, kalau hal yang paling menyentuh selama jadi penggiat anti narkoba apa?
2: Oke, yuk mau jawab atau aku?
1: Boleh.
2: Oke, hal yang paling menyentuh tuh kalau aku pribadi ya Mbak ya. Aku ngelihat kayak sebentar, senyum dan tawa anak-anak gitu Mbak.
0: Okay.
2: Jadi kayak mereka itu bahagia banget kalau misalnya kami datang gitu kan.
0: Iya.
2: Ya mereka tuh kayak, oh my god ada abang-abang gitu nah. Aduh ayu-ayu gitu.
0: Excited
2: banget nih.
0: Iya
2: excited banget gitu. Dan juga kami kan pembawaannya kan lumayan
0: cheerful.
2: Iya betul cheerful gitu kan. Mengajak gitu ya Mbak. Jadi kayak pas ya yang pas kami lagi apa namanya itu sosialisasi di Pulau Oba itu kan Mbak. Kami tuh buat kayak kartu gitu. Kami minta mereka itu kayak nulis komitmen mereka gitu. Kalau mereka tuh bakal nggak akan apa deketin sama narkoba gitu. Terus juga kami juga nulis, minta mereka nulis buat cita-cita mereka gitu. Ada yang pengen polisi, tentara, dokter. Nah, gitu kan.
0: Jadi kayak, banget ya.
2: Iya. Jadi kayak oh my god, sebenarnya mereka itu punya cita-cita dan harapan yang tinggi banget sebenarnya.
0: Iya
2: itu
0: sih
2: kayak oh my god
0: gitu. Itu menyentuh banget ya, aku dengarnya aja menyentuh, apalagi turun langsung ke sana. Nah, kalau Yova gimana?
1: Oke, kalau Yova pribadi sih Mbak, kalau misalnya Zul menceritakan tentang perjalanan kami bersosialisasi, memberikan informasi bahaya narkoba kepada anak-anak muda sekarang, kalau Yova itu lebih tersentuhnya kayak orang yang sudah menyadari dia itu salah, sudah menggunakan narkoba, kayak orang yang direhabilitas. Ini kan kita perlu kita ketahui pertama teman-teman, biasanya di BNN itu kan ada rumah rehab.
2: Betul.
1: Dia ada berlokasi di Pulau Bai. Jadi kayak kemarin kami pas masa karantina Mbak, untuk sebelum malam grand final PUPEN tahun 2025 itu merayakan HANI, Hari Anti Narkotika Internasional. Nah, di HANI itu kayak orang-orang yang sudah direhabilitasi itu kayak tampil Mbak malam HANI itu.
2: Betul.
1: Ada yang baca puisi, ada yang berdrama, ada yang bernyanyi. Jadi kayak ada loh mereka yang semisalnya mereka sudah mengetahui bahwa mereka ini salah, tapi mereka berusaha untuk berubah.
2: Betul,
1: gitu nah Mbak.
2: Betul.
1: Jadi kayak semangat gitu nah orang yang sudah, kami tahu kalian salah tapi juga kalian hebat. Karena kalian salah, kalian mengakui dan kalian ingin
0: memperbaiki,
1: memperbaiki menjadi lebih baik itu, Mbak.
2: Itu sedih banget sih malam itu.
1: Iya, sedih banget.
0: Oh iya,
1: iya. Iya, Mbak. Ada yang membacakan puisi untuk ibu.
0: Oh iya.
2: Sampai nangis gitu, Mbak.
1: Ya, karena kemarin tuh sempat diwawancari kan, habis tampil diwawancari itu ada sama orang pihak BNN. Nah, sudah juga diceritakan bahwasanya mereka ini, si A ini, bahwasanya dia mengkonsumsi narkoba dan meninggalkan. Ada ceritanya kemarin tuh kayak dia sudah berkeluarga gitu, Mbak.
2: Betul.
1: Jadi kayak dia sudah pisah sama orang tuanya dan dia nggak tahu anak-anaknya pas dia direhab kemana. Jadi kayak banyak ya
0: yang
1: kerugian setelah mengkonsumsi narkoba. Ada juga yang anak-anak yang ibaratnya kayak rindu sama ibunya gitu, Mbak.
0: Oh iya.
1: Iya ada. Iya kemarin pas malam HANI itu kemarin.
0: Jadi ada kayak, ada videonya nggak sih, bisa ditonton di YouTube kah atau gimana nggak ya?
1: Mungkin ada di,
2: mungkin di BNN mungkin
1: provinsi mungkin ada Mbak ya ada. Pas malam HANI kemarin.
0: Siapa tahu ada teman Prodo yang penasaran.
1: Iya.
0: Sebenarnya aku yang penasaran.
1: Iya. Terus sih Mbak.
0: Oke, itu sangat menyentuh banget ya.
1: Betul.
0: Oke, jadi kegiatan kalian di PUPEN ini sangat luar biasa banyak ya, bukan cuma sekedar penggerak anti narkoba tapi juga secara sosial kalian tuh juga terpenuhi.
1: Iya.
0: Ya ampun, secara emosional juga keren banget ya, tepuk tangan. Oke, kita lanjut nih. Apa stigma terbesar yang masih salah di masyarakat soal narkoba? Menurut kalian apa? Coba pikirin dulu, stigma terbesar yang masih salah di masyarakat soal narkoba. Menurut aku apa ya?
2: Apa ya?
0: Stigma terbesar kayak misalnya narkoba itu nggak begitu berbahaya atau nggak apa-apa coba narkoba kan bisa direhab.
2: Ya ampun.
0: Nah gitu, aku pernah lagi dengerin kayak gitu, jujur ya, ada stigma kayak gitu kayak ya udah nggak apa-apa lah, coba-cobalah dulu. Ini teman aku kuliah, karena aku kuliah di Jogja ya, teman Yopa dan Zul. Waktu itu teman aku di situ kayak ya udahlah, cobalah dulu. Ntar kan kalau misalkan ketangkep bisa direhab gitu. Itu aku masih kuliah semester 1 di Jogja.
2: Oh my god.
0: Berarti itu umur 18 tahun ya, 18 atau 19, 18 lah. Menurut kalian gimana tuh?
2: Oke, stigma yang salah itu.
0: Itu salah banget kan?
1: Iya.
0: Dia bilang ya udahlah, cobalah dulu biar tahu rasanya. Jadi kan namanya kita merantau ya. Jadi di dalam satu lingkup itu kan aku kayak aku orang Bengkulu ke Jogja, ada orang sini, ada orang situ, jadi berkumpul. Adalah satu orang pemuda yang mungkin membawa dampak negatif. Jadi dia memberikan stigma kayak ya udahlah, yang belum coba cobainlah dulu, yang kayak gituan. Ntar kan kalau ketangkep bisa direhab, katanya gitu.
2: Oke, betul.
0: Gimana tuh?
2: Tiba-tiba aku keinget nih Mbak, ada satu stigma.
0: Oh iya.
2: Iya, okay. Stigma yang ini umum banget jujur, karena kan pasti semua orang pernah dengar sih. Yeah.
0: Oke.
2: Okay. Ya, dia itu gini bunyinya, nggak merokok nggak keren.
0: Nah.
2: Udah males banget dengar itu.
0: Terus?
2: Terus itu tuh kayak mereka tuh seakan-akan dan seolah-olah apa sih?
1: Kayak menganggap rokok itu kayak.
2: Ya udah sih gitu.
0: Iya.
2: Kayak sebuah lifestyle gitu Mbak.
0: Iya sih, benar. Karena
2: kan itu kan. Ya memang bukan termasuk narkoba secara langsung sih, tapi kan perlu kita ketahui juga bahwa rokok itu zat adiktif dia itu, termasuk dalam zat adiktif lainnya gitu, yang dimana membuat kecanduan, dan itu juga efek jangka panjangnya itu kan nggak baik buat diri kita sendiri gitu.
0: Terus ada juga menurut Yovade gimana? Itu menurut Zul ya, betul merokok nggak keren. Tadi Zul bilang itu jangka panjangnya, apa efeknya itu jangka panjang juga. Dan ada yang bilang kayak gini, ya aku merokok dari kecil sampai tua nggak mati tuh, nggak sakit tuh. Nah itu umum banget nggak sih? Itu gimana tuh? Okay. Menurut kalian penggiat anti narkoba itu gimana? Kan pasti banyak, kalau kita ngomong kayak gini, berhentilah merokok, nanti kamu sakit paru-paru, nanti kamu ini. Adalah yang celetuk, aku enggak, kata dia. Aku ya enggak lagi tuh, kata dia, gimana tuh?
1: Okay. Kalau menurut Ibu pribadi sih mbak, kalau yang itu belum merasakan aja sih. Karena sudah diperingatin, itu kan dibungkus rokok itu sudah
0: jelas,
1: kita iya kita nggak bisa lagi menyalahkan pabrik yang membuat rokok itu sendiri, karena mereka sudah memberikan perhatian, gitu. Ada gambar yang tenggorokannya bolong,
0: paru-parunya
1: iya, paru-parunya hitam
2: bibirnya.
1: Jadi kan iya, itu sudah dikasih penjelasan secara nyata. Jadi kan tergantung di orang itu sendiri. Dan kalaupun ada celetusan-celetusan yang kayak aku enggak tuh, mungkin belum merasakan aja belum deh, mungkin di masa tuanya gitu. Iya sih.
2: Belum kesandung dia tuh.
0: Iya sih, betul, setuju banget tuh. Teman Pro 2 dengerin ya. Mungkin ada juga yang diam-diam, aku enggak tuh, kata dia. Aku ngepep dari SD enggak tuh.
2: Oh my god, dari SD.
0: Aku ngerokok dari bayi, enggak tuh, kata dia kan. Nah kalau boleh, kalian tuh, kalau misalkan kalian tuh bisa bikin suatu gerakan untuk anak muda Bengkulu, kalian tuh pengen gerakan seperti apa? Bukan ngedance ya.
2: Gerakin badan gitu.
0: Iya. Apa tuh, kalau Zul nih, ada gak bikin gerakan apa, misalnya gerakan apa kek, olahraga bareng gitu, atau gimana buat hal-hal yang positif untuk anak muda di Bengkulu?
2: Oke, mungkin kalau dari Zul tuh gerakan bersinar, mbak.
0: Oke, gimana
2: bersih
0: tuh?
2: Bersih dari narkoba.
0: Wow,
1: gitu. Itu merupakan ciri khas dari BNN juga.
2: Oh, BNN iya, banget sih,
0: bersih dari narkoba. Keren banget ya.
1: Kini sekarang lagi Garda Ananda, nggak sih Zul?
2: Iya sih, lagi Garda
0: apa
2: Ananda.
0: Apa itu?
2: Apa sih kepanjangannya? Aku lupa.
0: Lupa ya. Iya. Garda Ananda itu tentang apa? Tentang apa?
1: Masih untuk
0: narkoba.
1: Iya,
2: mewujudkan
1: masih
2: Indonesia untuk bersih dari narkoba tadi.
0: Bersih dari narkoba.
2: Betul. Karena kan narkoba ini juga sempat disinggung di Asta Citanya presiden, ya kan? Asta Cita nomor 7 kalau nggak salah saya. Sempat disinggung gitu. Jadi kan kita ini punya tanggung jawab lebih gitu kan untuk
1: menurunkan penyalahgunaan narkoba.
0: Iya sih.
2: Betul, betul banget.
0: Betul banget, teman Pro 2. Sebenarnya ya, aku kira dulu orang narkoba itu orang-orang punya duit aja, karena yang kita tahu narkoba itu mahal, ya kan?
1: Betul.
0: Dan ternyata enggak ya, ada juga orang-orang yang gak punya duit tuh bikin narkoba-narkobaan ternyata. Ya tadi kayak komik, kayak betul. Apa tadi kata kamu Zul?
2: Apa tadi?
0: Sam Kodin. Ah, itu aja aku gak pernah denger ya, jujur. Tapi ternyata ada juga ya. Nah, pesan deh buat anak-anak muda di Bengkulu, khususnya mungkin anak-anak yang masih kecil di bawah-bawah kalian gitu ya, yang lagi berjuang menjaga diri dari lingkungan negatif, apa tuh?
2: Oke, kalau pesan dari Zul sih, kejar semua mimpimu dan jangan libatkan zat aditif berbahaya di dalamnya.
0: Oke, mantap ya, mantap banget. Kalau menurut Yopa gimana?
1: Kalau menurut Yopa sih untuk anak-anak muda di Provinsi Bengkulu khususnya, kalau misalnya kalian saat ini sudah berada di posisi yang benar, sudah berada di lingkungan yang positif, tolong dipertahankan, kejar prestasinya, dan jangan coba-coba zat adiktif maupun narkoba dalam hidup kalian. Kalaupun anak muda di Provinsi Bengkulu yang sekarang lagi bimbang dan lagi berada di posisi yang salah itu, tolong untuk menjaga diri kalian dan jauhi lingkungan yang seperti itu.
0: Bertaubatlah, iya, ya. Betul banget. Yeah. Nah, menurut kalian masing-masing deh, arti masa depan buat kalian pribadi itu gimana? Dari siapa dulu? Bebas, terserah. Okay, masa depan menurut kalian tuh gimana? Karena kita pasti punya masa depan gak sih? Kalau aku misalnya, masa depan aku tuh menikah dengan Jungkook misalnya. Nah, kalian gimana tuh?
1: Oke, boleh. Dari ya pas dulu di sana?
2: Ya, mau.
1: Oke.
2: Boleh.
1: Oke, jadi kalau menurut Yopa sendiri sih, arti masa depan bagi diri apa sendiri ya Mbak.
0: Mm-hmm.
1: Karena perlu kita ketahui ya, tidak ada orang yang tidak mau kaya dalam hidupnya.
0: Betul, betul,
2: betul banget.
0: Ya.
2: Betul banget.
0: Semua hal itu nggak baik kalau berlebihan kecuali duit.
1: Iya. Yeah. Tapi di sini kalau menurut Yopa pribadi Mbak, mungkin tidak sependapat dengan teman-teman di luar sana. Mm-hmm. Tapi di sini dikarenakan Yopa sekarang lagi berkuliah di dunia pendidikan.
0: Iya.
1: Perlu kita ketahui bahwasanya pendidikan itu perlu kita sudah rahasia umum lah effortnya mengajar sebagai bagaimana. Uh-huh. Tapi kayak gajinya atau feedback dari pemerintah. Uh-uh. Seperti apa? Jadi okay. Kalau menurut ya pasti untuk arti masa depan itu nggak perlu kaya harta, tapi kita perlu kaya ilmu dan doa dari orang-orang yang di sekitar kita aja gitu
0: ya,
1: sih
0: ampun.
1: Mbak. Karena kita perlu kita ketahui bahwasanya kalau misalnya kita kaya harta, okelah semuanya kita dapatkan dengan duit tadi. Uh-uh. Tapi nggak semuanya kita perlu duit, kita juga perlu orang di sekitar kita.
0: Betul gitu sih, banget. Yeah. Sangat menggambarkan PGSD banget. Yeah. Ya. Sangat menggambarkan guru banget. Aku yakin berkebalikan kayaknya sama pakar ekonomi satu ini ya. Kalau kamu gimana tuh menurut kamu Zul, arti masa depan buat kamu?
2: Oke, buat diri Zul pribadi masa mm-mm. depan itu cerah ya. Amin.
0: Iya banget. Amin ya. Amin.
2: Amin.
0: Amin.
2: Dong.
0: Amin.
2: Oke, okay, masa depan
1: amin paling
2: itu
1: keras dulu.
2: Amin paling serius kali ini. Masa depan itu cerah. Dan mm-mm. sebenarnya simpel saja sih. Berkecukupan, berkelebihan sih insya Allah.
0: Iya,
2: berkelebihan.
0: Amin ya.
2: Hidup sehat tanpa narkoba. Dah.
0: Widih. Yeah. Tepuk tangan dulu yuk teman Pro 2, ini keren banget. Aduh ada intermezzo dikit, maaf ya. Nah, terakhir nih. Kenapa generasi muda itu harus bilang tidak pakai narkoba? Kenapa tuh? Kenapa enggak kayak ya udah sih gitu aja? Kenapa harus vokal banget bilang enggak? Kenapa? Apakah karena dia semenghancurkan itu kah atau gimana menurut kalian?
2: Oke, kenapa harus bilang tidak gitu ya?
0: Mm-mm.
2: Itu sebenarnya wajib sih.
0: Wajib,
2: wajib
0: ya.
2: Wajib banget. Betul. Karena yang dirusak itu bukan hanya diri aja, orang mm-hmm. sekitar juga
0: iya
2: bisa kena imbasnya
0: sih.
2: Kita bisa kena eksternalitas negatif dari hal yang kita konsumsi gitu ya. Seperti teman-teman kita, keluarga kita mm-hmm. gitu. Jadi sebenarnya kalau kita sudah cukup mengerti ya kalau narkoba itu merusak, ya ya udah sih tahu diri aja.
0: Iya,
2: makanya enggak gitu loh.
0: Yova pengen menambahkan? Udah.
1: Oke, okay, kalau menurut Eva pribadi sih Mbak, menambahkan dari pendapat mm-hmm. Zul tadi itu betul, kenapa harus huruf kapital mengatakan tidak boleh mengkonsumsi narkoba mm-hmm. ditambah tanda seru deh. Nah,
0: caps lock
1: iya.
0: Ya.
1: Karena kita perlu kita ketahui bahwasanya narkoba itu, kita kilas balik bahwasanya narkoba itu hanya nikmat sesaat.
0: Mm-hmm.
1: Karena banyak dampak, walaupun dampak positifnya ada deh untuk yang mengkonsumsi ngefly dan nikmat sesaat tadi, tapi dampak negatifnya itu jauh lebih banyak. Karena
0: betul.
1: Yang perlu kita ketahui bahwasanya ekonomi. Karena kalau misalnya ekonomi kita sudah terganggu karena kita mengkonsumsi narkoba, banyak kita kehilangan orang tersayang kita.
0: Betul.
1: Juga ada orang tua. Mm-mm. Juga ada teman-teman di sekitar kita.
0: Mm-mm.
1: Karena narkoba ini bukan cuma memberikan efek fly, tapi kecanduan.
0: Mm-mm.
1: Dan kalau misalnya kita kemarin menjadi orang yang produktif, kalau misalnya kita mengkonsumsi narkoba, pasti tidak akan produktif lagi.
2: Malas
1: karena
2: gitu ya.
1: Emosionalnya, sarapnya, betul. Itu sudah terganggu semua kalau kita sudah mengkonsumsi narkoba.
0: Jadi
1: sih,
0: jangan benar-benar jangan coba-coba.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Memang nggak patut dicoba ini yang bernama narkoba. Ya teman-teman ya. Nah, ini udah di penghujung dialog. Agak kurang panjang nggak sih sebenarnya? Nah, di closing ini kalian boleh dong kasih tahu lagi ke teman Pro 2 buat kalau tahun ini tuh udah membuka pendaftaran yeah. tadi ya yeah. soal kupon atau kalian mau bilang apa terserah deh, silahkan.
2: Oke, baik untuk pemuda-pemudi khususnya di Provinsi Bengkulu, kami infokan lagi sekali lagi ya bahwa regenerasi pemuda-pemudi pegiat anti narkoba ini telah dibuka dan ini berlaku dari
1: usia
2: sekarang ya mungkin ya, sampai
1: iya.
2: nanti terakhir di bulan ini. Jadi penutupan pendaftaran tuh di bulan ini. Jadi jangan sampai terlewat kesempatan yang bisa dibilang emas ini ya.
0: Iya,
2: bagi
0: betul.
2: Kalian yang sekiranya pengen banget nih dan punya keinginan dan kemampuan untuk bersosialisasi kepada masyarakat gitu ya dan berdampak gitu.
1: Iya, betul.
0: Betul. Yopa ingin ditambahkan kayak okay. mungkin kriterianya kah ya,
1: okay,
0: atau
1: boleh.
0: Apa-apanya gitu.
1: Oke. Okay. Sedikit menambahkan bahwasanya di sini betul kata pemuda Zulkifli tadi, Pupang lagi open recruitment untuk teman-teman yang misalnya berminat nih untuk menjadi keluarga Pupan Bengkulu. Bisa kalau teman-teman kini lagi berusia di antara 16 tahun sampai 23 tahun itu sudah memasuki kriteria kami, dan selanjutnya yang pastinya tidak mengkonsumsi narkoba dan iya ya lagi ya selanjutnya itu punya kesehatan jasmani dan rohani. Yang keempat itu berkomitmen untuk menjadi keluarga Pupan, karena di sini kami di Pupan itu Mbak ditegaskan sekali bahwasanya tidak ada juara 1, 2, 3. Karena semuanya yang juara itu yang bertahan sampai akhir. Nah, jadi untuk teman-teman di sini mungkin minder, aku nggak punya bakat, aku nggak punya potensi untuk masuk Pupan. Nah, di sini Pupan nggak mencari orang yang berprestasi, dan di sini juga Pupan nggak mencari orang yang berbakat dan wow, karena di sini Pupan membentuk orang itu, bukan mencari orang itu.
0: Iya betul, setuju banget, deep keren banget sih. Ya. Jadi kamu kalau belum wow masuk Pupan, keluar Pupan jadi wow. Ya.
2: Yeah. Wow, caps lock.
0: Caps lock, WOW banget tuh teman Pro 2, keren banget ya. Jangan lupa tadi kata Zul dan Yova, kalau mau kepoin bisa di Instagram @pupanbengkulu. Di situ ada semuanya. Mungkin bisa kalian DM lah kalau mau tanya-tanya ya. Betul. Ada yang nanya-nanyain aku di WA, tapi kalian DM aja ya Pupan Bengkulu ya. Biar lebih jelas ngobrol sama pemuda-pemudi Pupan 2025. Iya. Nah, teman Pro 2, udah di akhir banget kita sore ini, kita belajar kalau jadi pemuda keren ya, pemuda-pemudi keren itu bukan soal ikut-ikutan alias FOMO tadi disebutin ya.
2: Betul.
0: Tapi soal berani menjaga diri kamu dan masa depan kamu. Karena generasi muda Bengkulu ini punya potensi yang besar banget buat jadi generasi yang sehat, yang kreatif, yang gemilang tanpa narkoba. Tapi apa? Bersinar ya. Bersinar, bersih dari narkoba. Thank you banget ya buat Zul dan juga Yova dari Pupan Bengkulu yang udah berbagi energi positif banget sore ini. Ya ampun, padahal mendung jadi cerah ya karena kalian juga ya.
2: Cerah enggak dong.
0: Dan buat teman Pro 2, jangan lupa terus kamu jadi versi terbaik dari kamu. Stay healthy, stay positif, dan pantengin terus info menarik lainnya di rri.co.id. Aku Tata pamit dulu dari ruang dialog kita. Boleh buat Yova dan Zul untuk berpamitan sama teman Pro 2 ya.
1: Oke.
0: Oke.
1: Oke, jadi di sini teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan kami di dialog RRI Pro 2 pada 1 jam belakang tadi. Di sini kami dan saya pribadi, Yovanda Juliani, mohon maaf apabila ada salah kata. Dan kalau misalnya berminat untuk bergabung di Pupan, kami tunggu kalian untuk DM di hashtag Pupan Bengkulu. Okay. Saya Yovanda Juliani, pamit undur diri.
2: Oke, baik, terima kasih Yovanda. Sebelumnya terima kasih juga Mbak telah memberikan kami kesempatan pada sore hari ini. Baik. Apa ya? Saya lupa lagi mau ngomong apa. Intinya saya Muhammad Zulkifli, pemuda dari Pemudi Pegiat Anti Narkoba Kota Bengkulu, pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton kami. See you guys.
0: Bye.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
4: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Koma 1 Progo FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Progo FM. Teman

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: 105,1 Pro Glow FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Tari Tura berasal dari kata Tura, yang dalam bahasa lembah artinya adalah seruas bambu, yang dibuat untuk ditata khusus sebagai tempat menaburkan beras kuning. Tari Tura telah diwarisi secara turun-temurun oleh suku lembah yang ditarikan oleh anak-anak putri dengan memperkenalkan sebuah tabung yang terbuat dari bambu berisikan beras kunyit untuk ditaburkan kepada setiap tamu yang datang. Dan tari ini merupakan tari penyambutan. Menurut cerita, asal-usul tari ini berkisar ketika Rijek Kejeli menjadi raja di kerajaan Mandi Angin dan Kesultanan Palembang dipimpin oleh Sultan Muda Ahmad Najamuddin, di mana terjadi peralihan kekuasaan antara Inggris dengan Belanda. Akibat kerja rudi yang ditanamkan oleh Belanda, maka terjadilah pertumpahan darah sehingga banyak pejabat pemerintahan Hindia Belanda terbunuh. Dengan kemenangan yang dihasilkan oleh para hulu balang dan rakyat pada saat itu, maka raja mengadakan upacara penyambutan adat. Sehubungan dengan berlangsungnya upacara tersebut, tiba-tiba datang serombongan anak-anak putri menari-nari sambil menaburkan beras kunyit dari sepotong bambu. Tari Tura hanya dimainkan oleh anak-anak putri. Setiap penari memegang setabung beras kunyit di tangan sebelah kanan dan tabung tarak selalu diarahkan ke arah depan para tamu. Penaburan beras kunyit dilakukan sebanyak 3 kali. Yang pertama untuk roh nenek moyang, yang kedua untuk tamu, dan yang ketiga untuk dirinya sendiri.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
1: Stay tuned on Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro, game online.
1: Udah sono,
2: ganggu aja nih orang, lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
6: Sore ceria Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo
0: FM. 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo FM.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Produ FM.
4: Produ FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman-teman Pro 2, kita bakalan bergabung ke Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan music live chat. Tetap pamit undur diri untuk sore ceria hari ini. Kita ketemu lagi besok di Spada. See you teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu. Abis ini bakalan ada Jaga Malam ya bareng Andika. Bye-bye.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Halo, welcome back to your favorite show.
0: Asik.
1: Barengan sama kita berdua tentunya.
0: Yo, iya, barengan sama Elan dan juga Edit selama 1 jam ke depan, teman Pro 2.
1: Seperti biasa kita bakal ngobrol barengan sama musisi-musisi luar biasa.
0: Betul.
1: Kemarin sudah barengan sama seorang wanita cantik.
0: Oh.
1: Dan malam hari ini kita ditemani juga oleh seorang wanita cantik.
0: Karena kalau cowok kita tidak terima. Enggak. Bercanda.
1: Gitu.
0: Iya, maksudnya kayak biar enggak cowok semua. Oh, bener, gitu. Bener. Gitu.
1: Biar ada ya sopran atau altonya.
0: Iya, gitu. Biar lebih enak juga didengarnya, Dit.
1: Benar. Gitu. Jadi pastiin lo buat stay tune terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia favorit kamu.
0: Betul.
1: Dan juga kamu juga bisa ikutan kita dan mungkin juga bisa bertanya secara langsung ya.
0: Betul.
1: Buat bintang tamu kita malam hari ini langsung drop aja bisa di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Mm-hmm.
1: Atau bisa di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
0: Yes, dan kita belum spill nih, kira-kira kita bakal ngobrol sama siapa sih, Dit, malam hari ini?
1: Kita bakal ngobrol sama...
0: sama
1: Alisa Dira.
0: Oh, Alisa Dira teman berdua dengan single terbarunya, nanti kita akan ngobrol bareng-bareng ya. Yoi. Pastinya.
1: Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di MLC
0: Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia.
1: Welcome to Clan LC Music Live Jam.
0: Betul. Dan sesuai janji kita tadi, kita gak mungkin cuma berdua, teman berdua, yes. Karena

0: aku.
1: Oh, nggak rame ya? Nggak rame. Ada yang bakar ban di situ?
0: Enggak.
1: Iya.
0: Adanya ini bakar chat sama mantan.
2: Aduh. Foto mantan.
1: Aduh. Ini baru mulai udah bahas mantan aja nih kita nih. Baru mulai kita. Kita pemanasan dulu ya.
0: Iya.
1: Gimana Kak Alisa? Cih, tanya cih.
2: Gua
1: takut salah nanya.
0: Kok takut salah nanya?
1: Enggak apa-apa, enggak apa. Jadi Kak Alisa tadi merekam demo baru.
0: Merekam demo, iya, lagu
1: untuk
0: baru.
1: Single baru.
0: Iya, karena keseharian aku di situ-situ aja sih. Jadi aku ya udah aku nulis lagu, aku nyanyi, terus aku kuliah juga.
1: Oke.
2: Tapi kalau dihitung-hitung ya kayak ya kita lihat saya sebulan tuh bisa
0: sebulan
2: bikin berapa lagu
0: ya.
2: Tuh.
0: Kalau misal ecek-ecek ya. Ecek-ecek tuh maksud gue yang kayak beneran kayak aduh ini kayak kureng gitu sih. Mungkin kayak 10 ada.
2: Oke.
0: Tapi kalau yang kayak beneran gue cinta, gue naksir mungkin 1 sampai 2 gitu ya.
1: Oh, ada tiernya gitu
0: ya. Ada tiernya.
1: Gue enggak terlalu suka nih atau gue suka banget nih gitu.
0: Benar-benar ada yang dianaktirikan. Maaf nih buat lagu-lagu gue gitu.
2: Oh, benar-benar gitu. Tapi ada enggak maksudnya pernah enggak suatu saat ketika mungkin ada satu lagu yang ya tadi bahasanya dianaktirikan gitu kan, tapi ternyata banyak orang yang suka.
0: Nah, sebenarnya yang aku anaktirikan tuh enggak pernah aku rilis.
2: Oh,
0: iya, jadi jadi yang dirilis tuh udah yang kayak bener-bener anak pilihan ya, anak emasnya gue. Itu yang gue pilih.
2: Oke, paham.
1: Nah, kalau lagu yang nanti nih, kira-kira bakal mirip-mirip gak kayak lagu lo sebelumnya nih, Kak?
0: Sebenarnya mirip sama, jadi vibesnya ini mirip sama salah satu lagu gue yang rilis di tahun 2024.
1: Oke.
0: Judulnya Minimal Tanggung Jawab.
1: Minimal Tanggung
0: Jawab.
1: Iya,
0: jadi kita ambil instrumentasi dan referensinya itu lebih banyak kayak ke luar negeri gitu kan.
1: Oke.
0: Dan kayak lumayan ada kayak elektronik instrumennya gitu loh.
2: Oke. Berarti ini adalah single ke-7.
0: Betul.
2: Single ke-7 nih.
0: Gak terasa.
2: Anaknya udah 7 nih.
0: Jadi gak terasa dan selalu di setiap journey-nya ditemani oleh RRI Pro 2.
1: Gokil, karena Kak Alisa termasuk yang sering main kesini ya.
0: Iya.
1: Termasuk yang sering main kesini gitu.
2: Untungnya gak kapok ya.
1: Iya. Pertama gak kapok dan dia produktif banget berarti. Produktif banget ya. Kacau.
2: Karena terakhir juga kesini tuh awal tahun ya.
1: Awal tahun ya.
0: Iya.
1: Awal tahun bulan ke-5 udah kesini lagi cuy.
0: Iya,
2: benar. Wow. Terbukti ya, sangat produktif.
1: Produktif banget ya. Berarti dari awal tahun ke sekarang udah rilis berapa lagi tuh, Kak?
0: Kalau dari awal tahun ke sekarang lupa lagi.
1: 3 atau 4 mungkin ya?
0: 2 sampai 3. Lupa.
1: 2 sampai 3.
0: Mungkin teman-teman yang nonton bisa jawab.
1: Nah, mungkin
0: ya. Mereka lebih hafal ya tanggal-tanggalnya gitu.
2: Benar. Kadang-kadang sering kayak gitu ya.
1: Iya, benar.
2: Enggak apa, diperhatiin sama kita.
0: Iya.
1: Nah, jadi Kak Alisa sendiri juga baru aja ngerilis satu single baru nih yang berjudul Gak Apa-Apa Nice. Ini Nice Try ya berarti ya?
0: Apa, iya, tapi judulnya
2: setidaknya mencoba.
1: Nah, ini kayak sebenarnya tentang ya udahlah yang penting usaha gue udah jalan nih gitu.
0: Benar, iya.
1: Itu backstory-nya gimana tuh, Kak?
0: Backstory-nya tuh awalnya aku kayak ngerasa gimana ya? Dimanapun lah, di lingkungan manapun itu menurut gue susah gitu untuk mendapatkan suatu kesempatan ya.
1: Oke.
0: Mau itu misalnya waktu gue ngejar kampus, kayak kok gue susah banget sih ngejar kampus. Mungkin nanti ketika gue mau nyari kerja pun juga begitu. Dan kayak di fase-fase itu tuh pasti ada momen dimana kita dibandingin sama orang lain. Terus kayak kita gak dikasih kesempatan sedangkan orang lain dapat. Jadi kayak lagunya tentang itu sih. Kayak tentang kayak gue minta dong kesempatannya, tapi kalaupun nantinya gue gagal tuh sebenarnya gue nggak apa-apa, yang penting gue udah nyoba. Tapi yang penting kasih gue kesempatan buat nyoba dulu kayak
2: itu dia. Benar-benar setidaknya mencoba ya, daripada mungkin menyesal nanti akhirnya.
0: Betul,
2: karena nggak mencoba sama sekali. Jadi cobalah, tolong kasih kesempatan deh gitu.
0: Iya, kayak gitu istilahnya.
1: Karena mungkin banyak orang yang udah takut nyoba ya.
0: Betul, ada yang takut nyoba dan juga ada yang gak diberi kesempatan untuk nyoba gitu kan. Udah keburu di underestimate gitu.
1: Bener.
0: Lu mah gak bisa, padahal kayak kasih gue kesempatannya dulu dong gitu.
1: Tapi lu percaya gak kalau misalnya keberhasilan itu adalah kemampuan bertemu dengan waktu yang tepat?
0: Percaya.
1: Oke.
0: Tapi ini ada ininya juga ya, maksudnya ada

0: poin yang harus diambil adalah karena sukses itu kan kayak luck dan juga dari kompetensi kita gitu,
1: betul,
0: kan.
1: Betul.
0: Nah jadi setiap ada kesempatan apapun kita ambil aja, karena kita nggak tahu kesempatan mana yang akan membawa kita ke kesuksesan, yes, gitu kan.
2: Alis Adira,
1: Alis Adira, kita harus pamit dulu teman berdua karena foto udah bagus tadi, udah bagus daripada
0: di clip bisa,
1: di clip ya, di clip ya, ya. Ini di clip ya, tolong ya. Ini udah bagus banget quotesnya, bener. Jadi kita tutup aja MLC. Gitu.
0: Jadi sekarang gue aja yang nyiap.
1: takut jomplang aja nih.
2: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman berdua, yes. Bakal ngebahas soal setidaknya aku telah mencoba.
1: Betul.
2: Buat lo semua teman berdua seluruh Indonesia yang mau bertanya,
1: betul.
2: Boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube channel RRD Jakarta,
1: yes.
2: Atau bisa langsung berapa di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Ya, sama Pro 2, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Yes, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2.
1: Yoi, masih barengan sama kita Pro 2 dan ternyata masih ditemanin sama Alisa Dia.
0: Kita masih ngomongin tentang single terbarunya Ica.
2: Yes.
0: Ya, benar. Ica,
2: panggilan Ica. Ica, tapi biasanya yang tahu Ica-Icaan tuh biasanya cuma yang kayak ini, aku tuh suka live gitu kan,
0: okay.
2: Kayak TikTok gitu. Nah, yang itu beneran udah tahu itu kalau nama aku Ica.
0: Oh.
1: Siapa yang pertama kali manggil Ica itu?
2: Nyokap.
0: Oh, nama kecil. Oh, ya.
2: Oh. Karena nyokap gue suka muncul di konten. Tuh kayak sekarang Ica, Ica gitu kan. Oh. Jadi orang tahu.
0: Nonton enggak sekarang? Nonton enggak?
2: Kayak enggak.
0: Oh, enggak. Baru mau disapa.
2: Nonton gue tiap hari ini.
0: Iya, benar. Kira lagi nonton. Baru mau disapa lo, tante.
2: Tapi terakhir kali kesini ditemenin beliau. Yeah.
0: Oh, sekarang lagi enggak nemenin. Yeah. Oke. Okay. Jadi Ica baru ngerilis sebuah single terbaru ya. Yeah. Dan tadi ternyata Deeply emang sebenarnya ini tentang apa ya? Target ataupun kayak pengen achieve something ya sebenarnya.
2: Achieve something or someone ya.
0: Or someone.
2: Or someone.
0: Nice.
1: Alright.
0: Nice.
2: Or someone. Mm-hmm.
1: Berarti sebenarnya ya bisa dimaknai dua itu ya, tergantung yang denger juga.
2: Tergantung yang ngedengar, tergantung yang denger aja.
1: Tapi sebenarnya kalau ketika ditulisnya gitu sebenarnya ini tentang apa? Maksudnya tujuannya?
2: Oh, jadi awal dari awal ya. Kalau gue tuh dari lirik yang muncul dulu itu tuh di first.
0: Mm-hmm.
2: Di awal itu gue bilang mungkin aku tak sehebat dia, tapi I have my own way to please you and make you happy. Okay. Ya itu.
0: Okay.
2: Nah, itu adalah lirik pertama yang muncul dari lagu itu. Sebelum semuanya gue tulis gitu. Jadi yang muncul ide pertama tuh dari lirik itu. Karena gue waktu itu lagi dibanding-bandingin sama orang.
0: Masih dibanding-bandingin. Wah,
2: iya, gue dibanding-bandingin dengan orang lain yang notabene lebih cantik, lebih hebat. Tapi di saat itu gue cuman ngangguk-ngangguk aja, padahal dalam hati gue kayak gila, gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi keren loh, gitu. Kayak gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi cakep, buat jadi keren.
0: Nice. Ini keren loh, keren. Kadang mungkin sebenarnya orang gak niat untuk underestimate ya, cuma kadang-kadang dengan membandingkan tuh udah kayak something ya. Ada beef nih, kenapa ya gue dibandingin.
2: Iya, bener.
0: Kayak gak enaknya tuh kayak gitu.
2: Bener.
0: Iya, tuh lihat tuh anak tetangga.
1: Eta.
0: Oh gitu, tapi sebenarnya dari ini kan lagu yang apa ya? Ini lagu yang menurut Alisa tuh inspiring ya sih sebenarnya, harusnya jadi bikin orang motivated gitu atau ngegalau aja justru.
2: Ini bikin orang motivated dan juga aku lebih kayak ke gimana ya? Di sini ini kan sebenarnya lagu yang mencerminkan betapa sedihnya aku diperlakukan seperti itu gitu. Bukan lebih sedih, tapi aku juga ada rasa marahnya dan gak terima gitu loh. Gak terima ketika gue tuh gak dikasih kesempatan karena mungkin yang lain lebih cantik, yang lain lebih hebat. Gue kesel gitu. Tapi padahal kayak gue mau loh nyoba meskipun gagal gitu kan. Jadi gue lebih mau nge-gather, gue mau ngumpulin orang-orang dengan cerita yang sama.
0: Iya,
2: jadi kayak gue pengen mereka tuh merasa bahwa mereka gak sendirian loh. Karena gue pun ngerasain kayak gitu kok. Dan gue memvalidasi mereka dengan bahwa emang ini perasaan kayak gini tuh gak enak gitu. Kayak gitu aja sih.
0: Jadi sebenarnya ini adalah apa ya, perasaan yang dikompil ya jadi satu ya.
2: Betul.
0: Dan ini ada ini enggak cerita orang lain sebenarnya di sini, apa pure dari cerita kamu aja?
2: Ada sih cerita orang lagi lain ya.
0: Jadi
2: ada.
0: Mirip-mirip sama cerita kamu.
2: Mirip-mirip
0: juga
2: ya, dibanding-bandingin lah, atau kayak mungkin banyak juga yang enggak dikasih kesempatan kalau mereka misalnya mau coba nge-apply kerja atau apa gitu loh.
0: Sebenarnya aku pengen nanya dari tadi kan backstory-nya sebenarnya mungkin dari lingkungan terdekat dulu ya. Nah, ini biasanya ini bukan mengeneralisir ya. Cuma kadang dari siblings ya, kalau misalkan siblings, orang tua yang punya anak kebanyak, itu cenderung nge-compare antara satu anak dengan anak yang lain. Itu terjadi di kamu kah?
2: Nah sebenarnya kalau terjadi atau enggaknya tuh mungkin pasti secara tidak sadar pernah gitu ya.
0: Oke.
2: Tapi pernahnya pun mungkin niatnya itu untuk motivasi.
0: Betul.
2: Atau apa. Nah cuman alhamdulillahnya tuh ada hubungan yang sangat dua arah antara aku dan mamaku.
0: Oh.
2: Jadi kayak mamaku sangat open minded untuk mendengar aku berkritisi dan akunya pun sangat tidak takut untuk vokal gitu.
0: Nice.
2: Kayak aku beneran dari kecil tuh tipe orang yang blak-blakan aja kalau gue gak suka diginiin kayak gini dengan cara yang baik ya.
0: Nanti akhirnya dirubah mungkin ya di disesuaikan lagi.
2: Iya, menurut aku hubungan, karena menurut aku emang hubungan tuh gak ada yang ideal banget.
0: Betul.
2: Tapi harus ada kerjasama antara kedua belah pihak.
0: Wow.
1: Bener. Jadi ada apa ya, kayak bisa dibilang kayak timbal balik.
0: Iya, dua arah ya.
2: Iya, dua arah ya. Kakak-kakak kalau misalnya ini berhubungan jangan sampai satu arah.
0: Oh jangan dong, sampai berbahaya sekali hubungan satu arah itu.
1: Bener, masa berusaha sendiri.
0: Iya bener. Tapi kamu berapa bersaudara?
2: Aku tiga.
0: Oh iya? Kamu anak ke?
2: Aku anak kedua.
1: Wow. Anak tengah.
0: Kayak lo.
1: Iya bener.
0: Iya kayak dia. Iya. Kadang kalau anak tengah tuh apa ya, harus ngalah sama kakak, ngalah sama adik, bener gak?
2: Kalau sama kakak nggak ngalah.
0: Oh nggak ngalah justru gak ya? Ngalah. Oh beda.
2: Tapi kalau sama adik ngalah nih.
0: Oh iya. Yeah. Kalau sama kakak nggak.
2: Awalnya agak shock tuh waktu adik gue lahir.
0: Oh iya.
1: Kenapa shock?
0: GP jauh kah?
2: GP 5 tahun tapi gue shock banget tuh.
0: Kenapa tuh emang?
2: Ya, wah jadinya bukan gue yang paling diperhatiin.
0: Oh.
2: Gagal bontot
0: ya.
2: Gagal bontot. Cuman makin kesini ternyata enak juga.
0: Iya.
2: Banyak saudara gitu.
0: Iya benar. Jadi itu seru ya, mungkin punya itu cewek berapa cowok berapa?
2: Jadi adik gue cewek, kakak gue cowok.
0: Oh, wah itu seru banget sih.
2: Dan kalau sama kakak ini nggak pernah berantem.
0: Nggak.
2: Oh, iya.
0: Akur.
2: Akur banget.
0: Jarang. Kalau dia nggak pernah ngomong sama kakak aja seru. Nggak pernah ngobrol sama adik juga. Iya.
1: Pernah.
0: Tapi
1: sesekali.
0: Cowok semua soalnya.
2: Cowok semua. Biasa.
1: Nah. Tinggi.
0: Tapi penasaran gak sih lo cuy lagunya kayak gimana?
1: Ya kita dengerin dulu ya single terbarunya Alisa Dira.
0: Yes.
1: Setidaknya aku telah mencoba.
0: Betul.
1: Nanti kita bakal bahas lagi. Jadi pastiin buat tetap stay tune terus di MLC
0: Music Live Chat.

bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Ya, semua berdua masih di MLC
1: Music Live Chat. Dan kita udah dengerin single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba. Tapi gimana rasanya akhirnya single ketujuh ini rilis? Ada perasaan excited kah atau takut? Ada ragunya kah ketika rilis?
2: Ada rasanya gimana ya? Kalau jadi sebenarnya kalau dari POV penyanyi itu kayak sebenarnya sama aja kayak ketika lo misalnya baru pertama kali beli jam tangan gitu. Lo akan happy banget kan?
0: Yes.
2: Tapi di kali ketujuh lo beli itu gak akan se-excited pas pertama kali kan? Tapi tantangannya adalah gimana caranya lo tetap menjaga excitement-nya itu. Jadi gue tetap excited. Karena ya tadi cara mengakali kejenuhan gue adalah dengan ya udah gue explore mungkin yang genre lain, cara aransemen yang lain kayak gitu. Gitu.
1: Benar-benar. Berarti dari berarti total yang udah dirilis kan ada 7 single ya. Di single ketujuh ini berarti ada treatment yang berbeda dong?
2: Ada treatment yang berbeda.
1: Apa tuh bedanya tuh dengan
2: gua single? Gua menyusupkan kayak satu baris lagu, satu baris satu yang lirik berbahasa Inggris. Terus juga dari apa ya, gua tuh sangat sangat mendapatkan referensi itu dari lagunya Bara Suara yang Terbuang Dalam Waktu. Dan juga kalau teman-teman tahu ABBA yang Chiquitita itu kan kayak dia ada outro-nya yang sangat meledak gitu ya. Nah, gue menggunakan itu di lagu gue yang ketujuh ini.
0: Wah, gokil.
2: Tapi di lagu-lagu yang sebelumnya belum pernah. Jadi gue kayak excited nih, gimana tanggapan orang-orang kayak gitu.
1: Berarti selalu apa ya mengeksplor sesuatu yang baru ya.
2: Betul.
0: Wow. Dan emang reference lu ke ABBA kah?
2: Iya, ke ABBA juga. Iya, gue meluas aja sih. Menurut gue sebagai musisi kita tuh gak boleh menutup telinga gitu loh. Kayak misalnya lu gak suka dangdut, tapi lu harus tetap pernah denger, lu harus tahu denger dangdut. Harus tahu apa sih yang bikin dangdut ini enak bagi orang-orang yang mendengarkan. Kayak menurut gue gak bisa tutup telinga.
0: Dan tadi kita sempat ngobrol di off air ternyata lu adalah seorang mahasiswa psikologi ya.
2: Betul.
0: Kita disuruh gambar pohon gak disini?
2: Nah, sebenernya boleh-boleh aja.
0: Itu salah satu yang diajarin ya gak sih di kampus?
2: Cuman kalau di kampus kita kayak secara etika tuh anak S1 belum, kalau di UI itu belum boleh.
0: Belum boleh. Nanti lo harus ambil profesi lagi untuk itu ya.
2: Mungkin ini fun fact buat temen-temen juga. Jadi di psikologi tuh sebenarnya banyak kan kita belajar statistika sih.
0: Iya, yes, betul.
1: Betul.
2: Iya, jadi kita lebih bisa ngelihat orang tuh sebenarnya dari statistika justru. Kita ngelakuin penelitian tentang behavior orang, tentang sikap orang tuh gimana, dan dari situ kita baru bisa kayak menyimpulkan kayak mungkin kalau bisa digeneralisasi tuh mayoritas orang di Indonesia tuh gini kayak gitu-gitu.
1: Paham. Tapi sebenarnya ada pengaruhnya nggak dengan cara lo menulis, cara lo bernyanyi dengan
2: ada.
0: Serius?
2: Ada.
0: Apa tuh?
2: Jadi gini, kalau di jadi ilmu berharga yang gue pelajarin dari psikologi ini adalah mata kuliah kalau di UI ada mata kuliah untuk kita gimana caranya observasi dan wawancara. Nah, katanya observasi ini adalah melihat apa yang bisa dilihat, yang tangible gitu kan. Jadi kayak sekarang gue lumayan observatif terhadap orang-orang dan gue juga belajar cara wawancara orang yang baik.
0: Gimana
2: caranya gue bisa ngedigging kayak orang itu sampai dalam-dalam banget. Dan itu berguna ketika gue nulis lagu. Ternyata gue tuh perlu riset, kayak perlu tanya lah ke orang. Kecil-kecilan ya. Misalnya gue ketemu lo kayak lalu gue tanya ini gimana sih, apa yang lo rasain, apa dampaknya buat hidup lo. Terus abis itu kayak apa misalnya cara lo keluar dari keadaan kayak gitu gimana, kayak gitu-gitu.
0: Ini iya, soalnya dari single ini tuh POV-nya menarik sebenarnya dari orang yang kompleks gitu perasaannya nggak sih, kayak pengen coba achieve something or someone gitu. Tuh jarang loh cuy,
1: jarang
0: ditulisnya dengan POV itu.
2: Iya, jadi emang lebih ke situ sih kayak teknik wawancara. Teknik wawancaranya
1: berarti udah dilakuin untuk berapa lagu nih? Treatment ini
2: tuh baru kayak ke yang lagu ini sama ada yang sudah bisa tertawa. Okay. Oh. Sudah kita kala itu.
0: Wow. Kayak gitu. Nice. Ternyata ini adalah seorang POV psikolog.
1: Benar. Ternyata ada cara baru gitu yeah. untuk membuat sebuah lagu.
0: Betul.
1: Yang gua tahu ya sekedar apa yang dirasakan, yeah. apa yang dipikirkan oleh orang pencipta itu. Mm-hmm. Ya, ternyata bisa dengan cara mewawancara.
2: Dan juga bisa pakai statistik ya.
1: Coba bayangin
0: buat statistik lagunya nanti dilihat juga tuh.
2: Statistik lagunya dan juga statistik misalnya kita mau ngecek nih kira-kira kita nulis lagu ini relate atau enggak.
0: Relate apa enggak ya?
2: Sebenarnya tinggal polling kan, tapi pollingnya enggak boleh kasar. Enggak maksudnya enggak boleh kayak kira-kira lu bakal suka enggak lagu.
0: Iya, itu kasar.
2: Kira-kira lu bakalan ini enggak kalau
0: soft selling ya, harus soft selling.
2: Iya, tapi ya biasa lah ya. Sebenarnya membuat orang menyukai karya kita tuh tidak semudah kata-katanya.
0: Betul.
2: Orang-orang bilangnya, ya nanti gue dengerin lagu lu, lagu lu top. Tapi kayak ya udah aja bagi, maksudnya mungkin bagi kita itu adalah dunia kita, tapi mungkin bagi orang lain itu adalah sekelibat aja. Jadi gimana caranya kita bisa bikin itu juga part of their life gitu kan. Itu sulit ya. Sulit.
0: Iya, iya.
2: Aku sangat apresiasi buat musisi-musisi yang udah bisa sampai ke level itu.
1: Wow. Tapi untuk lagu ini sedianya aku telah mencoba, pernah ada feedback yang diterima enggak sama Aliza Dira ketika orang-orang dengerin lagu ini?
2: Pernah.
1: Apa tuh salah
2: yang satunya? Yang menariknya adalah jadi emang kayak lagu ini tuh gak semudah lagu-lagu pop ballad yang pernah aku keluarin. Maksudnya gak semudah itu diterimanya sama masyarakat. Tapi kalau ada yang suka, itu mereka suka banget. Kayak mereka nge-report ke aku kayak misalnya kayak hari ini gue dengerin 5 kali, hari ini gue dengerin 6 kali gitu. Karena karena emang kayak tadi ya, ini kan cerita dalam lagunya sangat kompleks dan terkhusus banget ya. Jadi belum tentu ada di setiap orang. Tapi ketika ada yang kayak kena banget, dia akan langsung melekat sama lagu ini.
1: Langsung kayak wah ini gua banget nih, gitu kan. Kayak terwakilkan ya.
2: Benar.
0: Oke, kalau buat Aliza Dira ada ini enggak lirik yang jadi favorit banget di lagu ini?
2: Lirik favorit sebenarnya semuanya ya.
0: Semuanya?
2: Iya. Tapi kayak favorit aku sebenarnya tadi sih.
0: Yang mana tuh?
2: Mungkin aku tak sehebat dia, tapi I have my own way to make you happy and please you baby.
0: Oh itu deep sih, meaningnya deep banget ya. Deep banget.
2: Karena gue gini, karena gue kayak grown gini loh. Kayak gue sih bersyukur banget ya sama Tuhan gitu. Karena ya maksudnya gue masih bisa diterima lah di society ini. Tapi gue itu lahir sebagai anak yang introvert. Gue introvert yang awalnya gak tahu gimana cara untuk berteman. Lalu juga I don't know how to groom myself gitu. Kayak gue tuh gak tahu cara untuk jadi perempuan yang cantik itu seperti apa waktu itu. Tapi kayak akhirnya gue sadar kayak kalau gue kayak gini terus tuh gue gak dikasih kesempatan ya sama dunia. Gue tuh dibanding-bandingin terus ya sama anak yang lain kayak gini-gini. Tapi akhirnya ya udahlah, gue deal with it aja kalau gue emang harus kayak gini gitu.
0: Oke.
1: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, kita ngobrol dua bareng sama Aliza Dira, ngomongin soal single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
2: Yes.
1: Kemana-mana tetap di MLC
0: Music Live Chat. Bye.

0: MLC Music Lecture.
1: Music Lecture.
0: Alright, kita masih barengan sama Alisa Dira. Ya, baru aja ngerilis single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
1: Betul.
0: Boleh kasih tahu nggak? Kira-kira dengerin ini cocoknya tuh kapan sih?
1: Best listening
2: adalah menurut gue di mobil.
0: Oke.
2: Sendirian.
0: Oke.
2: Sambil menatap city light ya.
0: Widih.
2: Pokoknya ini adalah lagu yang menurut gue cocoknya sendirian atau enggak boleh dengan teman-teman lu, tapi jangan sama teman-teman lu yang lagi baik-baik aja. Jangan, enggak relate.
1: Cari nih orang-orang yang lagi ambiar juga ya.
2: Lagi ambiar juga. Okay. Ya, menurut gue enak sih ini lagu.
1: Oke. Jadi ambience-nya tuh kayak lagi syahdu gitu ya sama
2: betul.
1: City light dan lain-lain.
2: Harus redup sih kata gue.
0: Harus redup.
1: Dan harus di mobil ya. Di motor enggak bisa.
2: Enggak bisa. Atau sebenarnya boleh juga, katanya kan obat terbaik untuk patah hati itu bisa jadi lari gitu ya.
1: Lari
2: culture gitu kan.
1: Benar.
2: Boleh juga kok, katanya ada teman-teman gue yang sukanya tuh dengerin lagu gue kalau lagi lari.
0: Wow.
2: Iya.
1: Bukannya lemes ya kalau kayak gitu ya?
2: Enggak tahu sedih. Tapi
1: gue lemes kalau begitu.
2: Iya. Mungkin buat yang kesukaannya kayak gitu bisa sih.
1: Oke.
0: Coping mechanism orang-orang beda.
1: Benar. Oke. Okay. Waktu bikin lagu ini ada struggle enggak sih waktu itu?
2: Jujur ya? Ini lagu yang enggak gue strugglein lagi.
0: Dari so far.
1: Dari lirik semua, sampai produksi.
2: Aman aja, aman. Karena gue punya gambaran yang baik di lagu ini gitu.
1: Maksudnya
2: bukan baik tuh bukannya bagus ya, tapi mateng gitu.
1: Yeah.
2: Karena kan kita suka bingung ya, aduh ini yang kosong gue isi lirik apa lagi ya. Atau kayak ini akhirnya gue bikin gimana ya. Kalau ini tuh gue beneran ada gambarannya banget. Mungkin karena menggebu-gebu ya.
1: Akhirnya nulisnya lancar aja tuh.
2: Lancar aja, gila.
1: Lancarnya gila.
2: Mungkin lagi emosi gitu ya.
1: Iya, gokil.
0: Alright. Terus dari Alisa Dira ada pesan gak nih buat teman produa semua di Indonesia, silahkan.
2: Jadi malu.
1: Dia seneng banget. Itu tadi out of context ya.
2: Jadi malu.
1: Itu bukan Alisa Dira tuh yang barusan ya.
0: Gak apa-apa.
2: Langsung wajahku mau merah. Pesan-pesannya buat temen-temennya mungkin yang suka merasa gagal atau yang suka merasa gak diberi kesempatan, itu bukan salah kalian. Memang kadang menurut aku Tuhan tuh adil, tapi emang dunia dan isi-isinya tuh pada keras gitu ya. Kalian gak bisa berharap orang lain tuh punya hati sebaik kalian dan lain-lain. Jadi ya udah, cobain aja setiap ada kesempatan. Kalaupun nantinya gagal, jangan menyesal, karena mendingan gagal setelah nyoba daripada kita gagal karena sebelum mencoba. Dari awal kita belum nyoba.
1: Iya sih, benar.
0: Ya setidaknya aku telah mencoba.
1: Iya sih. Itu penting banget teman produa, mungkin buat kamu yang masih takut untuk mencoba.
0: Yes.
1: Jangan pernah takut untuk mencoba. Takutlah kalau lo gak pernah mencoba dan takut gagal.
2: Betul.
0: Dan takutlah lo kalau lo belum dengerin setidaknya aku telah mencoba.
1: Gokil. Penyiar.
2: Penyiar ya.
1: Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja?
2: Ada di banyak berbagai digital streaming platform kayak Spotify, YouTube, di DSP, dan juga bisa didengerin di Pro 2 FM
1: Jakarta dan seluruh Indonesia.
2: Iya, kalau mungkin kakak-kakak di sini berkenan gitu ya, next time diputerin
1: tenang
2: lagi.
1: Tenang aja.
0: Bisa diatur.
1: Kirimin kasetnya aja. Udah gak ada yang makin ya, sorry. Nanti kita puterin teman Pro 2. Jadi jangan lupa untuk di request juga di Pro 2FM seluruh Indonesia lagu terbaru dari Alisa Dira pastinya.
0: Yeah. Untuk MV visualizer?
1: MV-nya?
2: Ada, aman aja.
1: Wih, aman aja.
2: Di YouTube. Di kenapa?
0: Dicek di mana?
2: Bisa dicek di YouTube-nya Indo Semar Sakti.
1: Oke.
2: Okay. Tulis aja setidaknya aku telah mencoba. Emang agak PR ya, panjang juga. Emang PR nih.
1: Iya.
2: Lupa teman-teman, jangan malas ngetik ya.
0: Betul.
1: Liriknya ada, video lirik mungkin?
2: Video lirik ada juga.
1: Ada juga, gokil. Ada semuanya.
0: Aman aja. Alright, kalau gitu terima kasih banyak.
1: Yes, Alisa Dira.
2: Terima kasih juga buat kakak-kakak.
1: Jangan kapok-kapok untuk main kesini.
2: Enggak dong.
0: Yes. Itu single ke-8, 9, 10.
2: Oh iya, amin.
1: Semua jangan lupa untuk main kesini pokoknya ya.
2: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Dan ini mau nyapa dulu beberapa, ada Rati.
1: Di YouTube nih.
2: Rati, hai.
0: Keren Ica.
1: Katanya keren Ica.
2: Terima kasih, Kak Rati.
0: Dan juga juga ada Muyaza.
1: Apa katanya?
2: Ah, ada Kamuy. Hai.
1: Halo Kamuy.
0: Kalau sama orang berarti gak sendirian dong.
1: Iya dong. Oh iya benar.
0: Takut sama Tuhan katanya.
1: Iya.
2: Siapa yang ngomong?
0: Muyaza.
1: Kamuy. Takut sama Tuhan. Takut sama Tuhan. Ya. Siapa lagi? Ada lagi, Adit?
0: Ada.
1: Oke.
0: Dan lainnya juga yang mungkin juga mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini.
1: Yes.
0: Di MLC Music Live Chat selama 1 jam terakhir.
1: Abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Produ FM Indonesia pastinya.
0: Ya, oke. Jadi pastiin buat selalu dengerin lagunya Alisa Dira di semua DSP dan juga bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elandi Krisnandaru. Dan juga
2: aku Alisa Dira.
0: Kita pamit.
1: Bye-bye.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

105,1 Pro 2 dari Bengkulu, teman terbaik kamu. Halo, halo, selamat malam teman Pro 2. Gimana suasana di tempat kamu hari ini, di malam ini? Di sini sisa-sisa hujan tadi masih kerasa teman Pro 2 ya. Sejuknya mungkin kamu juga masih merasakan di hari ini teman Pro 2. Biasanya kalau habis hujan itu ada aroma tanah basah katanya teman Pro 2. Ada juga suara tetesan air di atap tadi, kedengeran gak? Udah tidur sore gak tadi karena hujan teman Pro 2? Dan pastinya suhu yang pas ya untuk narik selimut mungkin malam ini, atau sekedar nyeduh teh atau kopi. Mungkin kalau kamu yang masih butuh kopi di malam hari ini teman Pro 2, tentunya sambil dengerin Pro 2 RR Bengkulu. Dan barengan sama aku Andrea di sini, teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu waktu istirahat kamu sampai nanti kita di tengah malam sampai jam 12. Dan malam ini kita bakal lebih banyak santai teman Pro 2. Aku bakal muterin lagu-lagu sentimental. Aduh. Yang semoga enak ya untuk nemenin kamu yang mungkin lagi deep talk dengan seseorang, atau mungkin sekedar scrolling media sosial sebelum tidur nih di malam hari ini. Pokoknya kita bakal sharing info-info ringan malam ini untuk kamu, mulai dari update kabar-kabar internasional juga nanti yang lagi hangat-hangatnya, sampai tips juga nanti ya kita carikan bagaimana biar besok pagi bangun tidur badan juga kerasa segar walaupun cuacanya lagi dingin begini teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang lagi sendiri atau lagi kumpul bersama keluarga di rumah, jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di 105,1 FM Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusul ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusul lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman

Sama Bro, ada kabar yang kurang membahagiakan sebenarnya ya. Datang dari lapangan bulu tangkis di Nimitbur Stadium Bangkok, teman Bro. Jadi langkah tunggal putra andalan kita, Anthony Sinisuka Ginting, terpaksa harus terhenti lebih awal di babak 32 besar Thailand Open 2026, teman Bro. Ginting harus mengakui keunggulan rival bebuyutannya yang juga nomor 1 dunia saat ini, Si Yuki, lewat permainan 2 game langsung. Dan memang berat ya, teman Bro, apalagi statistik itu mencatat dari 13 kali pertemuan, Ginting berbisa mencuri 3 kemenangan. Dan sempat ada harapan di game kedua saat Ginting unggul 11-7 di interval. Tapi sayangnya teman Pro 2 konsentrasi sempat goyah dan Si Yuki berhasil membalikan keadaan. Dan kita tahu Ginting baru saja kembali dari masa pemulihan cedera ya. Jadi mari kita juga tetap kasih semangat untuk proses kembalinya sang pebulu tangkis andalan Indonesia ini ke performa terbaiknya, teman Bro. Tapi jangan sedih dulu, perjuangan merah putih belum usai. Masih ada harapan di pundak Ubaidillah dan Bagas Sujiwo di tunggal putra, serta deretan ganda campuran kita seperti Dejan Bernardin dan juga Bobby Melati yang siap beraksi. Jadi kita kirimkan energi positif dari Bengkulu untuk mereka, karena kekalahan hari ini bukan akhir dari segalanya, teman Bro.

Kamu masih di Pro2 dari Bengkulu, teman Pro2, dan ada info penting nih teman Pro2 terkait program makan bergizi gratis atau MBG yang lagi jadi fokus pemerintah. Jadi Badan Gizi Nasional baru saja mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional 1.738 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di seluruh Indonesia, teman Pro2. Kenapa ditutup? Ternyata setelah dilakukan inspeksi secara mendalam, ribuan satuan ini dinilai belum memenuhi standar kualitas gizi dan sanitasi yang ketat. Mulai dari masalah administrasi, belum punya sertifikat layak higienis, sampai masalah teknis seperti ketiadaan instalasi pengolahan limbah dan juga lain sebagainya. Dan Kepala Bakom Bapak Muhammad Kudari menegaskan kalau menu itu harus memenuhi standar gizi dan setiap satuan harus bisa diawasi secara terbuka, teman Pro2. Dan pemerintah juga tidak mau ambil resiko soal kesehatan anak-anak, makanya standar mutu mulai dari rasa, aroma, sampai tekstur benar-benar dicek. Dan untuk kamu yang merasa ada yang gak beres nih dengan distribusi makanan bergizi di sekolah kamu, kamu bisa lapor ke call center SAGI di nomor 120. Dan karena kita tahu teman Pro2 ya, gizi itu investasi jangka panjang, jadi lebih baik kita berhenti sejenak untuk perbaikan daripada memberikan yang kurang layak bagi generasi penerus bangsa, teman Pro2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 会烂。For one of our
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

habis hujan tadi, sekarang saatnya kita masuk ke segmen yang mungkin kamu tunggu-tunggu malam ini, apalagi kalau bukan di sharing time special request teman Broda untuk hari ini di 13 Mei 2026. Di sini mic ini ya jadi milik kamu teman Broda, dan lagu-lagu yang bakal diputarkan, didengarkan nanti juga adalah suara hati kamu. Jadi sudah bisa kamu pilih lagu apa yang ingin kamu dengarkan malam hari ini teman Broda. Terus teman Broda yang mau request lagu, jangan lupa juga kalau bisa kasih tahu ya lagunya, kenapa kamu mau lagu itu, apakah mau dikirimkan untuk seseorang, dan kalau lagi galau juga mikirinnya karena apa. Tenang ya, kita bakal banyak yang kita bahas lagi hingga pukul 23 untuk special request sharing time malam hari ini. Jadi buat kamu yang mau berbagi cerita malam hari ini, entah itu soal pencapaian kecil kamu atau sekedar mau titip salam juga untuk si dia yang lagi jauh di sana, kamu bisa langsung kasih tahu aku di 0811-7322-330 teman Broda. Aku tunggu teman Broda di sharing time special request malam hari ini di Broda Air Bengkulu, teman terbaik kamu.

Pisang goreng adalah makanan tradisional asal Indonesia yang masuk dalam kelompok makanan ringan gorengan. Hidangan berbahan dasar pisang serupa juga dapat ditemukan di Singapura, Filipina, dan juga Malaysia. Usut punya usut, makanan khas Indonesia yang biasa jadi sajian rumahan dan banyak diperjualbelikan di pusat jajanan pasar tradisional ini berhasil mengalahkan popularitas bomboloni dari Italia dan juga donat dari Amerika Serikat. Meski harus diakui bahwa pisang goreng bukan makanan yang paling sehat, tapi jenis gorengan favorit semua kalangan ini menempati posisi pertama kategori Best Deep Fried Dessert di antara 50 makanan yang digoreng lainnya dari seluruh dunia. Terlepas dari prestasi yang diraih pisang goreng, ada sederet fakta menarik terkait sejarah di balik terciptanya panganan rakyat ini. Siapa yang menyangka jika awal mula masuknya pisang goreng justru berasal dari pendatang mancanegara, tepatnya bangsa Portugis, di mana saat masuk ke kawasan Melayu pada tahun 1511 silam. Awalnya, bangsa Portugis memiliki resep sendiri dalam pembuatan pisang goreng favorit mereka. Dan belakangan, pisang goreng mulai naik kelas. Setelah diolah menjadi jajanan kekinian, seperti bentuknya dibuat menarik seperti kipas, atau pisang goreng kekinian juga diberi tambahan topping yang bervariasi, mulai dari coklat sampai dengan keju. Nah, kalau kamu suka yang mana? Pisang goreng original atau yang menggunakan topping?

0: Beb, Beb, lagi ngapain?
1: Rencana.
0: Hah? Cewek mana lagi tuh? Sebel aku.
1: Jangan ngambek dulu, Beb. Di dalam KBBI, rencana berarti rasa hati yang kuat, rindu, cinta, kasih, dan sebagainya.
0: Ah, bilang dari tadi, kan aku jadi rencana akut nih.

Tuan Pro 2, sebelum kamu mungkin nanti istirahat ya, ada info kesehatan juga yang penting untuk kita simak nih teman Pro 2 untuk malam ini. Jadi Brain baru saja mengingatkan kita soal hantavirus teman Pro 2, yang mana virus ini asalnya dari hewan pengerat terutama tikus liar yang mungkin sering ditemukan di pemukiman, gudang, atau juga area pertanian. Dan mekanisme penularannya ternyata lewat udara, teman Pro 2. Kita bisa tertular kalau tidak sengaja menghirup partikel halus dari urin, kotoran, atau air liur tikus yang terinfeksi. Dan walaupun penularan antar manusia itu jarang sekali dan butuh kontak yang sangat erat, tapi kita tetap harus waspada, terutama untuk kamu yang hobi bersih-bersih gudang tua atau sering beraktivitas di ladang. Dan tips dari Brin, kalau mau bersih-bersih area yang banyak kotoran tikusnya, jangan langsung disapu ketika kering ya. Semprot dulu pakai disinfektan supaya debunya tidak terbang dan terhirup. Plus jangan lupa pakai masker dan juga sarung tangan. Karena mencegah itu selalu lebih baik teman Pro 2 ya. Jadi nanti juga lebih tenang rasanya kalau rumah kita bersih dan bebas tikus daripada harus berurusan sama virus yang tidak kasat mata teman Pro 2. Dan teman Pro 2 tetap di 105,1 FM karena kita masih punya banyak keseruan lainnya di malam hari ini di sini di Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: keseruan. Ah, lelet amat sih.
1: Santai aja kali bro. Buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting tahu.
2: Berkendaralah dengan sabar. Tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan. Demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.

105,1 Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kamu masih di Pro 2 malam hari ini. Kita masih di special request teman Pro 2 untuk hari ini di 13 Mei 2026 sampai pukul 23 nanti. Teman Pro 2, aku masih nunggu kamu yang mau mendengarkan lagu favorit kamu. Kamu bisa bergabung bersama di 08 11 73 22 330, atau boleh juga komen di TikTok kita di hari ini teman Pro 2 ya. Selamat datang untuk kamu yang mungkin baru pertama kali mampir di live-nya Pro 2. Selamat bergabung di malam hari ini. Kalau kamu mau mendengarkan lagu favorit kamu, kasih tahu langsung ya. Nanti kita dengarkan sama-sama malam ini teman Pro 2. Di sini di Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: pernah gak sih kamu tuh nulis huruf I terus tiba-tiba kepikiran, titik kecil di atas huruf I ini namanya apa ya? Banyak yang ngira itu cuma titik biasa, tapi ternyata dia punya nama resmi loh. Titik kecil nan imut itu disebut title, bukan kayak judul ya. Unik banget kan? Padahal selama ini kita mungkin pakai setiap hari tapi jarang kepikiran buat nyari tahu. Yang lebih lucu, huruf J itu juga punya title. Jadi bisa dibilang si I dan si J ini kayak punya aksesoris khusus biar gampang dikenalin. Tanpa title, mereka mungkin bakal dikira goresan kecil yang nyasar di atas kertas. Jadi kalau kamu lagi nulis atau ngechat, ingat ya, ada satu bagian kecil yang kelihatannya sepele, tapi tetap punya nama penting, title. Ayo, siapa nih yang dinamanya ada huruf I-nya?
1: Produser.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Produ FM, teman terbaik kamu.

Kebanyakan dari kita pasti sepakat dengan anggapan kalau tulisan seorang dokter itu sulit dibaca. Cara mereka menulis terkesan seperti diseret-seret, membuat rangkaian kata terlihat seperti tanda tangan yang sangat panjang. Menurut The National Medical Journal of India, What's Wrong with Doctor's Handwriting? Alasan tulisan dokter sulit dibaca adalah karena banyaknya jumlah pasien yang harus dilihat, kemudian catatan yang harus ditulis, dan resep yang diberikan dalam waktu singkat. Dalam jurnal tersebut, menyebutkan bahwa tulisan tangan dokter yang sulit dibaca tidak memiliki korelasi dengan ketajaman medis atau keahlian seorang dokter. Alasan lain, tulisan dokter sulit dibaca karena dipengaruhi oleh kondisi tangan dokter. Menurut Asher Goldstein, dokter manajemen nyeri di Genesis Spine Centers Amerika Serikat, kebanyakan tulisan dokter semakin memburuk sepanjang hari karena otot-otot kecil pada tangan terlalu banyak bekerja. Ya, terlalu banyaknya istilah medis juga menjadi alasan tulisan dokter sulit dibaca. Ada begitu banyak istilah medis yang sangat sulit untuk ditulis dengan tangan. Namun, apabila menulis istilah medis tersebut di komputer, maka akan terlihat sangat mudah karena perangkat tersebut memiliki fitur koreksi ejaan yang membantu membenarkan kesalahan dalam penulisan. Tapi hebatnya, apoteker akan tahu persis apa yang dimaksud oleh sang dokter. Namun bagi kita sebagai orang awam, maka kita mengira itu sekedar tulisan cakar ayam yang sulit dibaca.

Pernah dengar nama Ruhana Kudus? Dia adalah jurnalis wanita pertama di Indonesia. Dia lahir pada tanggal 20 Desember 1884 di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pada zamannya, Ruhana sempat dianggap merusak budi pekerti perempuan Koto Gadang. Kehidupan sosial yang memperlakukan sistem matrilineal menubuhkan pola kehidupan sosial yang sangat protektif terhadap perempuan. Atas dasar itu, Ruhana beserta suaminya meninggalkan Koto Gadang, kemudian berpindah ke Padang Panjang dan Maninjau. Di sanalah ia mendalami agama dan mempelajari kedudukan perempuan dalam Islam kepada ayah Buya Hamka, Buya Syekh Abdul Karim bin Amrullah. Hingga pada usia 27 tahun, Ruhana kembali ke kampung halamannya dan mendirikan perkumpulan perempuan yang bernama Perkumpulan Kerajinan Amai Setia, dengan tujuan memajukan perempuan khususnya di tanah Koto Gadang. Perkumpulan ini pun kemudian bergerak dan membangkitkan semangat pemberdayaan perempuan Minangkabau, serta membekali mereka dengan ilmu dan keterampilan. Setelah itu, Ruhana pun menjadi pimpinan redaksi Sunting Melayu, sebuah surat kabar perempuan, dan hal ini membuat nama Ruhana tercatat sebagai jurnalis perempuan pertama di Indonesia.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Pro2FM. Pro2FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2,
2: teman terbaik kamu.
3: Demikian teman Pro2, Pro2 menemani kamu di edisi hari ini di 13 Mei 2026. Kami akan ada kembali temani ruang dengar kamu mulai esok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andrian pamit undur diri dari ruang dengar. Untuk malam hari ini, selamat malam, selamat beristirahat.

Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun kamu berada, bahkan dimanapun siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 Bengkulu mengudara melalui FM 105,1 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, edisi Kamis 14 Mei 2026. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara kami, siaran program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya ya, cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Oppa, kiongna? Oppa, kitten, irong pyeonggyeong, machimakuro boko sipdago hetjana. Oppa, uriga wae iroge deuneun goya? Nan oppa eopsi mot sala. Oppado jal aljana. Oppa donaji ma, eun? Nae isseumyeon oppaneun gatti hago sippo. Nan oppa neumu sarange. Donaji ma, oppa ilona. Oppa, oreunjeokkeuro ga. Oppa mot basseo appe jajun goya. Cekero. Jangan terlalu ke kiri, Opa. Itu ada gerobak, Opa. Opa, gerobak, Opa.
4: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
5: Pro 2 FM.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: seru banget nih. seru.
5: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
4: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
5: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
4: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
5: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
4: Iya juga ya.
5: Iya. Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
0: Pro 2 FM.
6: Selamat pagi, teman.

0: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.
0: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.
0: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman
0: Produa.
4: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
0: Produ FM. Teman-teman.

Oke teman Pro 2, fun fact pagi-pagi ya. Kalau makan telur saat sarapan ternyata bisa bikin kenyang lebih lama karena kandungan proteinnya tinggi banget teman Pro 2. Dan gak cuman itu, telur juga mengandung vitamin dan nutrisi penting yang bantu tubuh lebih fokus dan berenergi saat mulai beraktivitas. Makanya banyak banget orang yang pilih telur ini sebagai menu sarapan simple tapi tetap mengenyangkan. Nah kalau kamu gimana teman Pro 2?

0: Kemudian nanti kalau bapak tanya harga buku ini 100.000.
1: Ih, emak, kan harganya cuma 40.000. Cemana emak nih?
0: Eh, tenang jaklah, nanti lebihnya adalah emak kasih tahu.
1: Mana boleh cemitu, mak? Kata bu guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi mana boleh?
1: Ih, mak, enggak boleh, mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: 105,1 Pro FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

mau kurban nanti ya. Nah, kamu harus perhatikan nih, menjelang Idul Adha jangan asal pilih hewan kurban teman Pro 2, karena selain lihat ukuran tubuhnya, pastikan hewan kurban sehat, aktif dan gak cacat, dan usianya sudah memenuhi syarat sesuai syariat Islam. Nah, ciri hewan sehat biasanya matanya tuh cerah teman Pro 2, bulunya juga halus, nafsu makannya bagus dan gerakannya aktif. Karena memilih hewan kurban yang layak bukan cuma soal ibadah, tapi menjaga kualitas daging yang nantinya dibagikan ke masyarakat.

0: mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
1: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Waduh, waduh, bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa toh, Mbak?
0: Ya enggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah, wah, wah. Mbak, ini banyak aturan.
0: Duh, ya toh, tahu akibatnya.
2: Produ FM. Teman terbaik.

Mulai dari stretching ringan, sarapan favorit, sampai jalan kaki sebentar atau dengerin lagu kesukaan kamu sambil siap-siap aktivitas ya. Karena kadang pagi yang tenang itu jadi penentu semangat sampai ntar malam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: FM. Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Selamat pagi teman Produa.

Teman berdua jangan langsung ngeluh pas panas ya, karena sinar matahari juga punya banyak manfaat buat tubuh kamu. Kayak paparannya itu membantu tubuh memproduksi vitamin D yang penting buat kesehatan tulang, daya tahan tubuh, sampai menjaga mood tetap baik. Dan selain itu, cahaya matahari juga bantu mengatur jam biologis tubuh supaya tidur lebih cepat, lebih teratur, dan badan terasa lebih segar.